0: sepasang senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
2: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
0: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Laporan khusus.
1: Kita harus siap menghadapi keadaan.
5: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
6: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami, banjir, terus gempa. Kurang dua kali kita ya.
7: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak
6: Pak? Aman.
7: Aman tuh gimana Pak?
6: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan.
7: Jadi masih sesuai target pemerintah.
6: masih malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
5: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
1: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
5: Adapun Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara key to key tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara situsi tumbuh sebesar 5,45%.
5: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi. Gitu, Mbak.
9: Menurut saya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
10: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini pulih dengan cepat dan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, dengan akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
3: Editorial dari pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini edisi Selasa di 8 September 2026. Kami hadir untuk Anda dalam Lintas Bima Pagi menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman bercerita informasi adalah laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan dimanapun Anda berada pagi hari ini, semoga selalu bahagia ya. Karena kebahagiaan yang terpancar itu tentunya bukan hanya akan terlihat dari diri kita sendiri, tapi mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Di pagi hari ini pendengar, saya Nurul Inayah kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini juga tentunya kami hadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate untuk Anda yang kami kutip dari laman Bercita Informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id. Jadi pendengar, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu risau setiap harinya, di mana bisa membaca berita yang tentunya update, terpercaya, anti hoax tentunya. Tersedia semuanya ada di www.rri.co.id. Seperti informasi yang satu ini pendengar, informasi pertama menyapa Anda di Halo Bima datang dari pemerintah Kota Bima. Wali Kota Bima Haji Rahman SE mulai mendorong perubahan tata kelola administrasi pemerintah ke sistem digital. Sebanyak 13 perangkat daerah diwajibkan menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegritas atau Sri Kandi pada tahap pertama. Kebijakan tersebut dituangkan dalam instruksi Wali Kota Bima nomor tahun 2026 tentang penerapan aplikasi Sri Kandi tahap pertama di lingkungan pemerintah Kota Bima yang ditetapkan pada Senin 7 September 2020. Instruksi tersebut pendengar mewajibkan seluruh pegawai pada perangkat daerah yang ditetapkan untuk menggunakan Sri Kandi. Kepala perangkat daerah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas penerapannya. Pemerintah Kota Bima menyebut penerapan Sri Kandi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sri Kandi juga merupakan bagian dari implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima ditugaskan memantau penerapan aplikasi tersebut sekaligus memfasilitasi ASN yang memiliki tanda tangan elektronik terverifikasi dari BRSN atau BSSN. Wali Kota Bima mengatakan bahwa Sri Kandi bukan sekedar aplikasi. Penerapan Sri Kandi tidak hanya dibebankan kepada pegawai sebagai pengguna aplikasi, namun pemerintah Kota Bima memberikan atau membagi tanggung jawab juga kepada sejumlah perangkat daerah. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah bertugas memberikan pendampingan dan supervisi sekaligus menangani pengaturan umum aplikasi, manajemen pengguna, sosialisasi dan bimbingan teknis. Inspektorat mendapat mandat melakukan pengawasan, sementara seluruh kepala perangkat daerah diwajibkan menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan Sri Kandi. Penerapan Sri Kandi selanjutnya harus mengikuti ketentuan daerah mengenai tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta penggunaan sertifikat elektronik. Instruksi ini pendengar berlaku sejak 7 September 2026 dan Wali Kota Bima meminta seluruh perangkat daerah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Pendengar, perkembangan zaman sekarang tuh bukan hanya persoalan gadget ya, namun namanya zaman digital, jadi kita pun harus mengikuti digitalisasi zaman sekarang. Nah, sepertinya contohnya adalah inovasi baru dari pemerintah Kota Bima, yaitu mengeluarkan aplikasi untuk menerapkan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang disingkat jadi Sri Kandi. Nah, ini tahap pertamanya telah mendapatkan mandat ya dari Wali Kota Bima oleh beberapa OPD lainnya untuk segera bisa menerapkan aplikasi tersebut di ruang lingkup kerjanya.

Informasi selanjutnya pendengar datang dari Kabupaten Bima, di mana pemerintah Kabupaten Bima memastikan hasil rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintah daerah dan pencegahan korupsi akan ditindaklanjuti melalui sejumlah langkah pembenahan di lingkungan pemerintah daerah. Rakor yang mempertemukan kepala daerah dan perangkat daerah se-NTB tersebut digelar di Geraha Bakti Praja Conference Center Mataram. Forum tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, sekaligus menyatukan langkah dalam mencegah potensi korupsi melalui pembenahan sistem. Bupati Bima Adi Mahyudi yang mengikuti rakor bersama Wakil Bupati Dr. Haji Irfan Zubaidi dan para jajaran pejabat Pemkab Bima menegaskan bahwa tidak lanjut hasil rakor akan diarahkan pada perbaikan sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa di antaranya pendengar ini mencakup perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran, peningkatan integrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, penguatan pengendalian intern, penerapan manajemen risiko, serta optimalisasi fungsi pengawasan. Pendengar, menurut Bupati, langkah tersebut diperlukan agar berbagai potensi risiko dalam pelaksanaan pemerintahan ini dapat diketahui dan dikendalikan sejak awal. Bupati menambahkan penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pengawasan. Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai aturan sekaligus menghindari potensi terjadinya penyimpangan. Bupati menilai pencegahan korupsi ini membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan, tidak hanya kepala daerah tetapi juga perangkat daerah hingga jajaran pelaksana program harus memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu pendengar, hasil rakor diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat sistem pemerintahan di Kabupaten Bima, terutama dalam memastikan proses pengambilan kebijakan, perencanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemkab Bima menegaskan komitmen tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Masih dalam Halo Bima Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu pilihan menemani Anda sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia.

Warm dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah peringat kini tuntas sudah untuk Anda. Halo Bima di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya Bima Pagi masih hadir untuk Anda dalam Kahabah Angi. Mari kita saling mengabarkan dengan tugas saya untuk ada di pagi ini. Pro 1 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 91,4 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Anda bersama kami di Kehaba Angi. Mari kita saling mengabarkan tentunya di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di Kehaba Angi, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda laporan cuaca atau informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Ondati BMKG Bima edisi Selasa di 8 September 2026. Di pagi hari ini, pendengar, ada rekan Laksita yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Sudah siap.
0: Baik, pendengar, karena rekan Laksita sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima edisi Selasa di 8 September 2026 oleh rekan Laksita.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Namun pada siang hingga sore hari kondisi diperkirakan adalah berawan. Dan untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan adalah cerah hingga cerah berawan. Untuk angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 92%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 3 menit, dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 4 menit. Informasi selanjutnya adalah perakiraan tinggi gelombang laut untuk wilayah perairan utara Bima, pelabuhan Bima dan sekitaran pelabuhan Sape berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk perairan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Para nelayan dan pengguna transportasi laut dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada para pendengar, pada saat ini wilayah Bima dan Dompu tengah memasuki periode puncak musim kemarau. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Kami juga menghimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan ataupun semak, terutama di daerah rawan kekeringan karena api berpotensi menyebar dengan cepat. Kami juga menghimbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, dan agar selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu dengan cara mengetik bit.ly/BMKG Bima, dan jangan lupa untuk mengikuti kami BMKG Bima di laman Facebook dan Instagram di @BMKG Bima, serta juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Mendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Ondati BMKG di Bima. Ada rekan Laksita yang selalu menghimbau kita semua bahwa saat ini wilayah Bima dan sekitarnya sedang memasuki puncak musim kemarau. Jadi dihimbau untuk bisa lebih hemat menggunakan air untuk mengatasi kekeringan karena rawan terjadi di musim kemarau seperti ini. Kemudian tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar lahan atau hutan sembarangan juga. juga ya pendengar, karena yang ditakutkan saat musim kemarau seperti ini adalah kebakaran dan kemarau panjang. Pendengar, Kehaba Angin masih terus hadir untuk Anda. Selain itu, jalur JSM juga sudah kami buka di 0822 3494 5100 untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Anda potret mendengar dengan I Just Wanna Say I Love You. Tentunya masih di Pro Satu RRIBIMA dan Kaba Anggi. Mari kita saling mengabarkan. Masih ada informasi lanjutan untuk Anda. Kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Di mana pemerintah Kabupaten Sumbawa Penyiar mendorong pembangunan pasar induk dan pusat perbelanjaan modern untuk memperkuat aktivitas perdagangan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Pemkab Sumbawa menyiapkan skema pendanaan yang tidak akan membebani anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Insinyur Haji Syarafuddin Jarot MP selaku Bupati Sumbawa mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan pembangunan pasar induk melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pemkab kini melakukan komunikasi dan lobi dengan pemerintah pusat agar usulan tersebut mendapat persetujuan dan segera masuk tahap pembangunan. Menurut Jarot Peringar, pembangunan pasar pengganti menjadi langkah awal sebelum pemerintah mengembangkan kawasan perdagangan modern. Pemkab akan membuka peluang kerjasama dengan investor setelah pembangunan pasar induk selesai. Skema tersebut memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan kawasan perdagangan tanpa mengandalkan pembiayaan dari APBD. Pemkab akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pasar, kemudian menggandeng pihak swasta dalam pengembangan pusat serta pembelanjaan modern. Jarot menilai keberadaan pusat perbelanjaan modern dapat menjadi salah satu penunjang perkembangan ekonomi daerah. Ia menyebut fasilitas perdagangan modern juga dapat memperluas pilihan masyarakat dalam berbelanja serta membuka ruang bagi aktivitas usaha. Ia membandingkan kondisi Sumbawa dengan Kabupaten Bima yang telah memiliki pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, Sumbawa perlu mengejar ketertinggalan dalam penyediaan fasilitas perdagangan yang lebih modern dan representatif. Jarot menegaskan pemerintah daerah tidak ingin memaksakan pembangunan pusat perbelanjaan modern dengan menggunakan anggaran daerah. Pemkab memilih mengoptimalkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan pasar. Pemda Sumbawa memanfaatkan skema kerjasama investasi untuk pengembangan mal. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu kepastian atas usulan pembangunan pasar induk yang telah disampaikan melalui APBN, dan Pemkab terus melakukan koordinasi serta lobi agar pemerintah pusat menyetujui usulan tersebut.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar ada Hi-Fi dengan satu-satunya. Seperti itulah kami juga di Pro 1 RRI Bima menjadi satu-satunya penyiar ya, atau beri informasi untuk Anda di pagi hari ini. Tepatnya di Kahaba Agi, mari saling mengabarkan. Kenaikan harga beras sekitar 5 tahun silam, pendengar. Ini informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda masih dari www.rri.co.id, di mana kenaikan harga beras sekitar 5 tahun silam perlahan mengubah pola petani di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dalam menjaga ketersediaan pangan. Tradisi menyimpan hasil panen melalui jompa, lumbung pangan tradisional masyarakat Dompu, kembali dihidupkan setelah puluhan tahun mulai ditinggalkan. Namun pendengar, jompa yang digunakan masyarakat saat ini tidak lagi identik dengan bangunan klasik berbahan kayu. Konsep penyimpanan hasil panen mulai disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan bangunan dan fasilitas penyimpanan yang lebih modern. Tradisi tersebut pendengar dinilai kembali penting, terutama di tengah ancaman kemarau panjang yang berpotensi mengganggu produksi dan ketersediaan pangan. Mauludin selaku PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu mengatakan cadangan pangan masyarakat menjadi salah satu kekuatan daerah dalam menghadapi kondisi tersebut. Saat ini beringar stok beras yang tersedia di gudang Bulog Dorotangga mencapai 2.060.794 kg. Jumlah tersebut belum termasuk cadangan gabah dan beras yang disimpan masyarakat baik di rumah, gudang pribadi maupun gudang kelompok tani. Menurutnya pendengar, pola penyimpanan pangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat. Dengan cadangan yang dimiliki, kebutuhan beras tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pasar setiap saat. Selain stok yang tersimpan di Bulog dan masyarakat, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebanyak 36.572 penerima bantuan pangan atau PBP mendapat bantuan berupa 10 kg beras per bulan. Bagi masyarakat Dompu, jompa kini tidak sekedar menjadi simbol tradisi masa lalu. Lumbung pangan tersebut kembali menemukan fungsi strategi sebagai cara masyarakat menyimpan hasil panen dan menjaga cadangan pangan keluarga serta mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga beras di pasar. Dengan kembali dihidupkannya tradisi tersebut dalam bentuk yang lebih modern, masyarakat diharapkan memiliki cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi kemarau sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras yang ada di Kabupaten Dompu.

tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halu digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halu sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halu saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halu menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, beringat kini tuntas sudah kehabangi untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Namun selanjutnya masih hadir untuk Anda Bima Siang dengan rangkaian acara musik dan informasi. Kemudian ada Kadihi Ade dan Makan Siang Bersama Sahabat Sejati. Dalam rangkaian tugas saya untuk Anda di hari ini, edisi Selasa 8 September 2026, dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar

Selamat pagi menjelang siang mendengar setiap program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Di Bima siang kali ini hadir untuk Anda musik dan informasi dengan musik pilihan dan informasi pilihan selama satu jam ke depan. Tentunya saya masih hadir untuk Anda menemani dengan rangkaian sajian informasi di www.rri.co.id.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

dengan ada Arsy Widianto featuring Breeze ya Jody, dengan lagunya berjudul Dengan Caraku, dirilis tahun 2018. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku. Betul, setiap orang tuh tentunya memiliki love language yang berbeda-beda ya. Asik. Ini sering banget kita mungkin dengar ya lewat Gen Z saat ini, kalau manusia itu punya love language masing-masing atau bahasa cintanya masing-masing. Ada yang senang diberikan kado, ada yang senang quality time atau duduk bersama, ada juga yang senang diberikan perhatian ya, jadi macam-macam lah. Nah, pendengar di siang apa pagi menjelang siang hari ini, sekarang hadirkan untuk Anda informasi ya, ada groundbreaking pembangunan pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat itu dimulai hari ini, di mana pembangunan pelabuhan tersebut sempat mengalami keterlambatan akibat musibah tenggelamnya kapal pengangkut tiang panjang di perairan Madura, Jawa Timur. Tiang panjang yang dipesan dari Surabaya tersebut sebelumnya tengah dalam perjalanan menuju lokasi proyek. Namun kapal pengangkut mengalami musibah dan tenggelam di perairan Madura, sehingga proses awal pembangunan fasilitas laut ikut tertunda. Bambang Firdaus selaku Bupati Dompu mengatakan, meski mengalami sedikit keterlambatan, pembangunan pelabuhan Nusantara Kilo tetap optimis dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan. Menurutnya, keterlambatan tidak boleh mengganggu keseluruhan pelaksanaan proyek. Rekanan tetap diminta memaksimalkan pekerjaan, termasuk mengerjakan sejumlah fasilitas di darat sembari menunggu material untuk pembangunan fasilitas laut tiba. Bambang berharap keberadaan pelabuhan Nusantara Kilo nantinya mampu menjadi jembatan bagi keluarnya berbagai komoditas unggulan Dompu keluar daerah, bahkan membuka peluang ekspor secara langsung.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Om Rak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya,

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas sudah musik dan informasi untuk ada di Bima Siang. Selanjutnya, rangkaian Bima Siang masih ada dengan Kak Dihi Ade di pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Selamat pagi pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Warga Kenaya Maambigaya Tanduk Kamera kembali menemani Ita Dokaso senai ake tentunya takadi abi tereng China re. Kenaya buka jalur JSM di Ita Dokaso manae bergabung luaku ga buka patu ataupun Ita Dokaso luar rau titip-titip salam di Udo ma doo ya sanak saudara, teman, terdekat ya, keluarga, madoo bisa lewat jalur JSM di 0822 3494 5100.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
2: Kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitik beratkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Makan nasi goreng aja, murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level, makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas, harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never. Because it is revolution.
2: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan, bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatezzi pada menit ke 75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil

0: Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa dua cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. Dua pemain krusial Udinese mengalami cedera, Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
1: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
0: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati dua cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera sehingga memaksa dua pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimaksud kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lucas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control.

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, Eva's an incredible player.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya suporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA, Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA, kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu, Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya, kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu Bijetron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin, dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Basket kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Mangku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Pasca Sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Langkah ini dilakukan sebagai solusi sementara di tengah terkendalanya pasokan air dari PT TCN akibat proses perizinan. Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan PDAM Amerta Dayan Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tiga gili tersebut. Menurut Najmul, pasokan air melalui PDAM sudah mulai dialirkan untuk mencegah krisis air semakin parah.
1: PDAM yang mengalirkan air. Kalau dihitung di sana itu sekitar 600 kakak, katanya PDAM kemarin mungkin kita butuh sekitar 60-70 kubik ya per hari, dan ini sudah mulai dialirkan. Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertahap. Mudah-mudahan lah ya bisa tuh.
0: Kebutuhan air di Gili Tramena mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain untuk kebutuhan warga, pasokan air bersih juga sangat penting untuk menjaga aktivitas usaha dan pariwisata tetap berjalan. Najmul mengatakan pemerintah masih membahas mekanisme pembiayaan air dari PDAM, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis sementara waktu. Pemkab Lombok Utara berharap langkah ini dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu persoalan perizinan PT TCN diselesaikan. Nilai ekspor Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 1,518 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 368,49% dibanding periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS NTB Wahyudi mengatakan, khusus Juli 2026, nilai ekspor Nusa Tenggara Barat mencapai 166,08 juta dolar, naik 38,90% dibanding Juli tahun sebelumnya. Komoditas ekspor terbesar masih didominasi tembaga dengan nilai mencapai 155,36 juta dolar atau sekitar 93,55% dari total ekspor NTB pada Juli 2026. Disusul perhiasan dan permata sebesar 7,65 juta dolar, ikan dan udang 2,66 juta dolar, serta komoditas garam, belerang, dan kapur. Dari sisi negara tujuan, ekspor NTB pada Juli 2026 terbesar dikirim ke Tiongkok sebesar 49,09%, Thailand 30,34%, dan Korea Selatan 10,55%. Sementara itu nilai impor NTB sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 47,87 juta dolar, turun 72,03% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk Juli 2026 nilai impor mencapai 4,84 juta dolar, anjlok 76,91% dibanding Juli 2025. Komoditas impor terbesar adalah karet dan barang dari karet sebesar 2,76 juta dolar, diikuti mesin dan pesawat mekanik sebesar 1,75 juta dolar, serta mesin dan peralatan listrik. Adapun negara asal impor terbesar NTB pada Juli 2026 berasal dari Jepang sebesar 56,85%, Amerika Serikat 33,29%, dan Australia 9,86%. Harga telur ayam di pasar Dasan Agung Mataram kini berada di kisaran Rp54.000 per tray. Angka tersebut lebih rendah dibanding beberapa waktu sebelumnya sempat menyentuh Rp60.000. Penurunan harga itu ikut terasa di tingkat konsumen. Untuk pembelian satuan telur dijual sekitar Rp2.000 per butir. Pedagang telur di Pasar Dasan Agung, Dian, menyebut perubahan harga yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan kondisi stok di tingkat distributor. Ketersediaan barang di gudang menjadi salah satu penentu apakah harga bergerak naik atau justru turun.
2: Menurun sekarang, mulanya dulu sampai 60.000, sekarang sudah di angka 54.
0: Bagi pedagang, harga yang lebih rendah justru memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan. Konsumen dinilai lebih cepat mengambil keputusan ketika harga telur berada pada tingkat yang dianggap terjangkau. Dian mengatakan kondisi tersebut membuat jumlah pembeli menjadi lebih ramai dibanding ketika harga berada di posisi lebih tinggi. Meski menjual dengan harga lebih rendah, pedagang masih memperoleh keuntungan dari transaksi yang berlangsung. Ketua DPC IWP Lombok Timur, Sri Wahyu Wardani, berkomitmen memperkuat solidaritas dan meningkatkan peran strategis perempuan pengusaha. Hal itu diungkapkan usai dilantik bersama 38 pengurus lainnya untuk periode 2026-2031. Ia menjelaskan IWP menjadi wadah bagi perempuan pengusaha yang kreatif dan mandiri sekaligus terbuka bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mendorong kemajuan UMKM di Lombok Timur.
3: Bagaimana terus bisa memperkuat IWP, bagaimana terus bisa memperkuat jaring antara pengurus DPC IWP dengan seluruh DPC IWP yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tentunya bukan itu saja, dengan mitra-mitra yang ada di Kabupaten Lombok Timur pun kami berharap seperti itu, dan pemerintah daerah, dan tentunya bagaimana terus bisa memperluas jaring ini bagi perempuan yang ada di perempuan pengusaha di tingkat nasional maupun internasional. Dan tentunya kami juga membuka kesempatan, membuka peluang bagi seluruh pengusaha-pengusaha perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
0: Sementara itu, Bupati Lombok Timur Chairul Warisin usai melantik pengurus IWP Lombok Timur memberikan apresiasi kepada IWP yang dinilainya sebagai organisasi beranggotakan pengusaha mandiri dan tangguh. Bupati menilai dunia usaha memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga pemerintah perlu membangun kemitraan dengan pihak swasta dan para pelaku usaha. Bupati turut mengingatkan para pengusaha perempuan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi bisnis dan pemanfaatan teknologi. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pasca Sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Namun mahasiswa diminta tetap mengedepankan kemampuan berpikir kritis dan tidak menjadikan hasil AI atau AI sebagai dasar utama dalam penulisan karya ilmiah. Khalil Bisri melaporkan.
4: Direktur Pascasarjana UIN Mataram Prof. Subhan Abdullah Acim menilai penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia akademik merupakan sebuah keniscayaan. Teknologi tersebut dapat membantu mahasiswa mencari ide, memahami persoalan, hingga merangkum informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Prof. Subhan juga mengatakan AI seharusnya ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir mahasiswa. Mahasiswa tetap harus membaca referensi, memahami sumber, dan membangun kerangka berpikir berdasarkan hasil kajian mereka sendiri.
5: Jadi AI di dalam dunia akademik itu hal yang keniscayaan, ya. Pasti muncul, dan itu sebenarnya semacam alat bantu bagi kita di dunia akademik itu, bukan semacam pondasi cara berpikir.
4: Prof. Subhan menjelaskan informasi yang diberikan AI perlu ditelusuri kembali ke sumber aslinya, sebab AI bekerja dengan merangkum berbagai informasi yang tersedia dan tidak dapat diposisikan sebagai referensi akademik utama. Karena itu mahasiswa harus menganalisis kembali referensi yang ditemukan dan mengembangkannya sesuai konteks penelitian.
5: Mahasiswa itu harus berinteraksi dulu dengan referensinya. Ketika dia sudah mendapatkan referensi, bacaan referensi, lantas nanti ada kerangka berpikir melalui AI, itu juga tidak ada masalah. Ya, bukan hal yang tabu, karena AI ini di zaman sekarang ini sangat membantu bagi siapa saja.
4: Direktur Pascasarjana UIN Mataram juga mendorong mahasiswa memperbanyak bacaan literatur dan pengembangan kemampuan analisis agar pemanfaatan teknologi tidak menghilangkan esensi pendidikan akademik.
0: Program Kampung Nelayan Merah Putih di Dusun Kelongkong Desa Bilalando Lombok Tengah mulai memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Selain menyediakan fasilitas menunjang aktivitas melaut, program tersebut juga mendorong nelayan mendapatkan akses sarana usaha melalui koperasi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah Nur Zahman mengatakan sekitar 352 nelayan di wilayah tersebut menjadi bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP itu dirancang untuk mendukung pengembangan nelayan sekaligus memperkuat peran koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Salah satu manfaat yang mulai dirasakan nelayan adalah tersedianya sarana penangkapan ikan, termasuk bantuan perahu, alat penyimpan ikan, dan perlengkapan melaut. Sebanyak 5 unit perahu bantuan KKP telah diterima dan dibagikan kepada nelayan untuk kemudian dioperasionalkan.
6: Kita masih sewa, jadi kita artinya di sewa ini kita masih bisa memanfaatkan sewa sambil mendidik nelayan, masih bisa pakai, pengurus masih bisa pakai. Kita di sini yang isinya sekarang itu sekarang ada 8 ton, kemarin keluar 2 ton, sisa 4 ton yang simpan. Jadi adalah kontribusi sedikit, tidak seperti jual sewa orang. Itulah bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat, dan masyarakat juga harus ada kontribusi ke.
0: Selain sarana melaut, keberadaan fasilitas penyimpanan ikan juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas nelayan. Saat ini hasil tangkapan yang tersimpan disebut mencapai sekitar 8 ton. Fasilitas penyimpanan tersebut memungkinkan hasil tangkapan nelayan tidak harus langsung dijual seluruhnya ketika ikan didaratkan. Nur Zahman berharap pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya meningkatkan fasilitas, tetapi benar-benar berdampak terhadap pendapatan dan kemandirian nelayan. Pembangunan akses jalan menuju kawasan sekolah rakyat di Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa terus berjalan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sumbawa mencatat progres fisik pekerjaan menunjukkan deviasi positif dan berjalan sesuai rencana. Kepala Dinas PUPR Sumbawa, Musofian, mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD Sumbawa tahun 2026 sekitar 1 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan akses jalan sekaligus penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kawasan sekolah rakyat. Ia menjelaskan pembangunan jalan sepanjang sekitar 400 meter kini telah mencapai progres 50%. Sementara itu, pengeboran sumur air bersih telah mencapai kedalaman 106 meter. Adapun pembangunan reservoir atau penampungan air telah mencapai sekitar 80%. Sofian menyebut seluruh pekerjaan masih terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Dinas PUPR Sumbawa juga memastikan monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat program pelatihan kerja dan tidak hanya berorientasi mencetak tenaga kerja siap pakai, tetapi juga mendorong peserta menjadi pelaku usaha mandiri. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang digelar Balai Latihan Kerja BLK dengan materi yang disesuaikan kebutuhan dunia usaha dan peluang ekonomi di daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPMP TSP Naker Lombok Utara, Evi Winarni mengatakan, pelatihan kerja yang dilaksanakan pemerintah bersumber dari APBN maupun APBD. Masing-masing sumber anggaran menyediakan 4 paket pelatihan dengan jenis keterampilan yang berbeda. Evi menjelaskan pelatihan yang bersumber dari APBN lebih diarahkan untuk membentuk tenaga kerja mandiri atau TKM.
7: Untuk menumbuhkan tenaga kerja mandiri sama untuk mendukung pariwisata tetap sebagai sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati dengan hotel-hotel, dengan pelaku wisata, itu ada waiters, kemudian ada apa namanya, spa, jadi itu yang dibutuhkan. Tata rias, itu yang dibutuhkan untuk TKM, kemudian menjahit.
0: Kedepan program tersebut akan dikembangkan dengan menambahkan materi desain produk dan pemasaran digital. Langkah ini diharapkan membuat peserta tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan desain, meningkatkan nilai jual, hingga memasarkan produk melalui platform digital. Epi menegaskan, orientasi utama program pelatihan bukan semata-mata menyiapkan lulusan untuk bekerja di perusahaan. Pemerintah juga ingin membangun kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga peserta memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan usaha baru. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kabupaten Lombok Utara mulai menyalurkan air bersih ke kawasan Gili Tramena yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Asca Sarjana UIN Mataram mendorong mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai alat bantu dalam kegiatan akademik. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Mendengar mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Selasa di 8 September 2026. Dan saya Nurul Inayah izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan menuntaskan makan siang bersama sahabat sejati dengan lagu dari Aurel Hermansyah dengan Kepastian. Untuk itu pendengar, saya izin pamit undur diri. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Predangdut Goyang Kakak. Sukmi hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore dan di awal jumpa kita sudah dengarkan lagu dari Bima dengan judul lagu Cina Raangi bahwa kita adalah saudara. Baik, peringat dimanapun Anda berada, lagu-lagu dangdut kami perdengarkan, lagu-lagu pilihan dan pilihan para pendengar kita, bisa Anda bergabung bersama kami di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Untuk awal jumpa kita punya beberapa deretan lagu dangdut untuk kita perdengarkan bersama. Untuk lagu yang pertama, kita punya lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul lagunya Sivana.

0: mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masa sih deh. Buruan, jauhin.

0: 1.
1: Sembako cinta dari miliknya Thomas Georgi sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Udah goyang belum? Atau masih manggut-manggut aja nih di siang hari ini dengerin lagu Sembako Cinta. Ada apa di sana? Ada banyak ya. Ada rindu, ada cemburu, ya ada marah-marahannya. Baik, yang sudah ngerasain, yuk bertahan maksudnya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya. Dan Anda masih kami undang berpartisipasi di jalur JSM kami 0822-3494-5100 untuk rekusan lagu dangdut di siang hari ini hingga sore nanti ya. Masih panjang kebersamaan kami. Lagu berikut dari Rita Sugiarto dengan judul lagunya Idaman Hati.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Satu.
1: Bang Mandor dari lagu dari Nita Talia, sila kita dengarkan. Aduh, Bang Mandor ya, di sore siang hari ini masih kerja aja ya. Baik, untuk siang hari ini Anda masih kami undang berpartisipasi request lagu dangdut, silakan di 0822-3494-5100. Masih di program berdangdut hingga pukul 16 sore dan Sukmi masih hadirkan lagu-lagu lainnya untuk menemani siang Anda yang cukup cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Gimana kabarnya siang hari ini? Udah makan siang belum ya? Aduh, tanyanya udah jam segini Kak Sukmi, udah berkali-kali. Atau yang kebetulan belum Kak Sukmi, entahlah apa yang dimakan dari tadi, mungkin ngemil, terus minumnya banyak, minumnya yang manis-manis, ya jadi kenyang deh. Baik, untuk kalian semuanya, apapun aktivitasnya, semoga sehat untuk kita semuanya dan kita bisa bergoyang di siang hari ini di program Berdangdut Goyang Kakak. Nini Karlina, Bulan Andung-Andung.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Mah, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Mah.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Mah, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Mah, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Mah.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Pendengar, lagu dari Nana Mardiana dengan judul lagu Kau yang pertama, Kau yang terakhir ya. Oke, baik, sepakat ya. Baik, kita akan hadirkan untuk lagu-lagu dangdut berikutnya di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Masih di edisi Selasa 8 Agustus 2026. Dan Sukmi masih temani Anda hingga pukul 16 sore di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya. Gak pakai nanti, gak pakai lama, Sukmi langsung gaskan saja ya dengan lagu-lagu berikutnya. Nah, ada Soraya dengan judul lagunya Panas ya. Pasti cuacanya pas panas banget nih ya. Terus untuk lagu berikutnya dari miliknya Mohsin Alatas dengan judul lagunya Si Anggur Putih. Dua lagu untuk menemani aktivitas siang Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak.

0: Apakah bikin situ? Apakah bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Ma, kenapa kalau sombong buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu nih kau kok kuper.
1: Bisa
0: makanya kau membaca.
1: Apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali.

Pro Dangdut, goyang kakak. Ada dari miliknya Muhsin Alatas dengan judul lagu Si Anggur Putih. Aduh, malang nasibnya hanya yang nemanin cuma anggur putih ya. Bukannya Sukmi ya, siang-siang gini dengerin lagu-lagu dangdut ya. Oke, baik. Ada dari Nada Soraya, panas. Ternyata panas maksudnya itu karena di madu. Waduh. Aduh, bukan lagi panas itu mah, terbakar.

Baik, mendingan mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14.59 menit. Sukmi masih temani aktivitas ada di program Podangdut untuk siang hari ini, siang jelang sore ya. Cuacanya masih panas wilayah Bima dan sekitarnya, tapi suasana hati masih dingin dong. Hangatnya dengan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut berikutnya dari Maggie Z dengan judul lagu Permisi.

motivasi dan inspirasi. Satu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara, peringat dimanapun anda berada, Mansur S dengan judul lagu Untung Aku Ngaca ya. Baik ya, kaca itu penting ya untuk mewas diri. Bagaimana kita ke depan akan mengambil keputusan dan pantas dan tidaknya kita ya. Jadi cara terbaik ya untuk mengukur diri ya. Sepakat? Tapi bukan untuk kita jadi kayak gak percaya diri, gak juga. Tapi menempatkan pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya juga. Baik, bijak untuk segala hal yang menurut pikiran dan pemahaman kita. Baik, pilihan dimanapun anda berada, kita lanjut yuk. Gak sampai di situ lagu-lagunya, Kakak Sukmi putar lagu-lagu lainnya juga. Ada dari Manis Manja yang akan menghangatkan suasana sore yang makin sore semakin hangat ya. Dan dengan judul lagunya Biduan. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari Mucica Motar dengan judul lagunya Ilalang Ilalang. Asik, kayaknya udah mulai habis ya suara Sukmi ya. Kayaknya udah nada apa ya, suara Sukmi tidak disetting untuk menjadi biduan kayaknya nih. Kita langsung saja playkan lagu deh ya, Sukmi bisanya playkan lagu aja deh di siang hari ini biar radionya gak rusak ya. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
3: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
2: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
3: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
4: Iya, gak bakal ngaruh kali.
5: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
3: Wih, gila. Boros banget kita ya.
4: Abisin ah, sayang airnya.
5: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
6: Setuju, setuju.

0: Saudara peringat dimanapun ada berada, sebelum kita lanjutkan kebersamaan Sukmi di program Pro Dangdut di sore hari ini, kita akan perdengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.24 menit. Untuk umat muslim yang ada di wilayah Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas ada motor di depan bro, awas nih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk kesehatan.

Saudara pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagu dangdut berikutnya akan terus berlanjut hingga pukul 16 sore, sekitar 15 menit ke depan. Kita sudah dengarkan koleksi lagu dari Rusdista dengan judul lagu Misteri Kehidupan. Satu koleksi lagu dari miliknya Roma Irama, Masya Allah, sudah kita dengarkan bersama. Lagu berikutnya masih kami hadirkan menemani aktivitas Anda. Untuk lagu yang pertama ada dari Abim Nesti dengan judul lagu Janji Setan.

0: terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, dua lagu sudah kita dengarkan dari Abi Mesti dengan judul lagu Janji Setan, dan untuk lagu yang kedua dari Ikke Nurjana dengan judul lagu Tuhan. Baik, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 15.55 menit. Kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Perdangdut hingga pukul 16 sore dan sekitar 5 menit ke depan. Dan Sukmi bertugas akan pamit undur, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Program Dangdut hadir setiap hari pukul 14 siang hingga pukul 16 sore, dan terus menemani aktivitas Anda dengan segala aktivitas pagi hingga malam tentunya dengan beberapa program acara. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di program lainnya, dan pada pukul 16 kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1.

0: informasi. Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Ketua TPPKK Nusa Tenggara Barat Sinta Muhammad Iqbal menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan sinergi seluruh jajaran PKK Kabupaten dan Kota di NTB. Hal itu disampaikan Sinta dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Provinsi NTB. Sinta mengatakan gerakan PKK harus hadir menjawab persoalan masyarakat dan tidak sekedar menjalankan kegiatan yang bersifat seremonial. Menurutnya, setiap program PKK harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: 101 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Dan sore ini kita membahas tentang apa yang sedang menjadi pembicaraan, baik di tengah masyarakat, media, media massa, bahkan juga di media sosial. Topik kita adalah ancaman polusi udara, beban lintas generasi. Ada banyak hal yang kita pilih kalimat ini. Kenapa kita pilih kalimat ini? Karena kalau bicara secara psikologis, bagi setiap person ketika mendengar kata ancaman selalu memiliki konteks respon, bahkan bereaksi ya. Nah, inilah yang kita akan gali dari dua orang narasumber kita pada sore ini, baik dari sisi respon maupun reaksinya. Karena kita ketahui bahwa polusi udara bisa dikatakan juga menjadi beban lintas generasi oleh sebab udara yang tercemar, baik karena kebakaran hutan, erupsi gunung api ya, maupun aktivitas industri, ini mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan lintas generasi. Kalau melihat data-data dari Organisasi Kesehatan Dunia, misalnya WHO, kita cukup banyak mendapat angka-angka yang cukup signifikan, bahkan sudah masuk dalam konteks yang kritis. Untuk itu, bagaimana kita menggarisbawahi bahwa polusi merupakan ancaman yang tak selalu terlihat, tetapi menjadi beban bagi siapapun, termasuk generasi muda. Untuk itu, dalam ancaman polusi udara beban lintas generasi ini, saya sudah bersama dengan, sudah tidak asing lagi, sering membantu kita dalam berbagai forum, dan kali ini kita undang lagi untuk berbicara topik ini, yaitu Bapak Dr. Hari Irawan Johari MSI, dosen pasca sarjana ilmu lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram. Assalamualaikum, Mas Hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih, Mas Hari.
2: Sehat.
1: Masih ada kesempatan, meskipun mungkin terkesan mendadak ya, tetapi memang kentongan ini juga menjadi concern dari perencanaan kepemimpinan nasional kita ya, bahwa kebencanaan masuk dalam konteks investasi ke depan. Tetapi yang newcomer dan baru pertama kali saya wawancari dan langsung on air pada sore ini, meskipun sebelumnya sempat bertemu di Taman Budaya, tidak sempat berkenalan, tetapi melihat media sosialnya langsung tertarik. Ada Bung Ahmad Daniel. Siap. Dari Climate Rangers Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih
1: sudah mengundang. Atas kehadirannya Bung Daniel. Dan apa aktivitas sekarang Bung Daniel? Masih mahasiswa?
3: Sekarang kebetulan ya, masih mahasiswa dan juga aktif di organisasi lingkungan, yang berbicara soal transisi energi dan kealtinan, keadilan iklim lintas generasi, yaitu ya, di Climate Rangers Nusa Tenggara Barat.
1: Dan tak salah kalau ketemu di Taman Budaya, waktu itu ada acara Get Sejat ya, yang bicara soal transisi energi. Baik, terima kasih sekali Bung Daniel. Dan pendengar yang ingin bergabung, 0818-02056000 nomor teleponnya. Sedangkan yang menyimak visualisasi melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat, dan kita akan tunggu nanti atau akan bacakan di tengah-tengah perjalanan. Saya langsung ke Bung Hari dulu nih, atau ke Mas Hari. Kalau melihat ini, Mas Hari kan kedengarannya klasik, tetapi sebenarnya topik ini berat juga ya. Karena kalau meminta pendapat Pak Hari, tentu kita harus diawali dengan bagaimana Pak Hari melihat ancaman polusi udara terlebih dahulu secara umum.
2: Ya baik, Mas Gus. Kalau apa namanya, kalau kita melihat polusi, sebenarnya bukan hanya polusi udara ya, polusi secara umum ini kan memang menjadi ancaman kritis bagi seluruh umat manusia di dunia.
1: Betul.
2: Kemudian juga ancaman kritis yang sangat serius bagi ekologi, dan yang selama ini digaung-gaungkan itu terkait dengan iklim
1: ya,
2: global.
1: Betul.
2: Dan ini masalah serius yang harus segera kita tangani, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan membutuhkan perhatian kita semua. Semua pihak kita harus benar-benar memperhatikan, karena semua pihak di situ terlibat. Terutama untuk udara, pencemaran udara ini kan ada beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan, karena ini bisa sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan generasi yang akan datang.
1: Ya.
2: Kalau kita tidak menyelesaikan permasalahan polusi udara ini sejak awal, dan ini menjadi ancaman kritis bagi kelangsungan kehidupan kita ke depan.
1: Okay.
2: Nah, ini kenapa perlu menjadi perhatian kita secara tidak sadar. Ya, generasi yang akan datang itu sangat bergantung udara yang mereka hirup di masa yang akan datang itu sangat bergantung kepada apa yang kita hirup saat ini.
1: Betul.
2: Dan apa perilaku yang kita lakukan saat ini. Jadi mungkin tadi judul yang diberikan sama Mas Agus, mungkin orang anggap kok ini bisa lintas generasi ya, karena ya utangnya itu bisa
1: ditanggung oleh
2: generasi yang akan datang. Masalah yang ditimbulkan sekarang itu nanti menjadi tanggung jawab generasi yang akan datang.
1: Betul.
2: Kan sekarang kita rusak nih atau polusi kita apa hasilkan sedemikian rupa, kemudian penanganan yang kita lakukan kurang maksimal, maka yang akan menanggung itu kan bukan hanya sekarang nih.
1: Iya, betul.
2: Tetapi beban itu akan menjadi tanggung jawab generasi yang akan datang. Ya. Okay. Nah, sehingga itu yang sangat dibutuhkan, bagaimana caranya masalah polusi ini kita selesaikan sekarang sehingga nanti generasi yang berikutnya itu tidak menemukan masalah yang jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi pada saat ini.
1: Tapi kalau melihat konteks geografis, Mas Ari, ini kan ternyata polusi ini tidak hanya disumbang oleh erupsi, kebakaran hutan, tetapi ada industri juga. Ini dua pulau yang berbeda dari sisi luas wilayah, tetapi sering didengungkan bahwa Lombok lebih friendly ke pariwisata, Sumbawa ke industri, pabrik-pabrik. Ini kan juga kita harus perhatikan ya.
2: Betul Mas, salah satu penyumbang dari polusi udara kan memang industri. Tapi tidak semata-mata ke industri. Kalau kita melihat ke di NTB, kekinian di NTB itu kan industri yang kita miliki tidak begitu banyak ya.
1: Seperti di Jawa.
2: Iya, seperti sudah. Beberapa tempat yang memang menjadi daerah industri.
1: Betul.
2: Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita adalah penghasil polusi yang juga cukup besar, transportasi.
1: Transportasi. Termasuk udara juga, Bung Ari.
2: Iya, kan ke sana arahnya penggunaan bahan bakar fosil ini kan kita masih sangat bergantung.
1: Betul.
2: Kemudian perilaku kita setiap hari mungkin nggak disadari nih sama kita semua.
1: Iya.
2: Yaitu bakar sampah.
1: Iya, itu sering.
2: Bakar sampah, bakar Mas. Sampah. Ya kalau 1-2 orang mungkin pengaruhnya ke lingkungan kurang, tapi bayangkan kalau misalnya yang melakukan pembakaran itu 1000 orang.
1: Iya. Bisa terkumpul di atmosfer kita.
2: Iya, kan? Langit. 1000 orang. Jumlah penduduk kita ada berapa banyak?
1: Ya, katakan 6 juta.
2: Lah. 6 juta.
1: Ya.
2: Berapa rumah tangga?
1: Iya. 1.800 kepala keluarga, 1.800 kepala keluarga.
2: 1 jutaan sekian kepala keluarga. Kalau misalnya 1 juta sekian itu membakar semua.
1: Iya, itu dia.
2: Dan pasti masak kan?
1: Betul.
2: Dan di dapur sudah pasti masak.
1: Iya.
2: Dan itu juga bisa menjadi sumber polusi udara
1: domestik kita ya.
2: Terbesar dan juga mungkin bahaya.
1: Bahaya ya, karena ini ya terhirup oleh
2: bahaya. Iya, ada beberapa partikel yang dihasilkan yang tidak tampak oleh mata karena ukurannya sangat kecil.
1: Mikro bukan, Bung Arya?
2: Iya, itu kalau itu kita hirup secara terus-menerus kan bisa menyebabkan ini ke kesehatan bahkan.
1: Betul. Baik.
2: Mengganggu apa? Mengganggu kesehatan ibu yang sedang mengandung.
1: Iya. Betul sekali. Lintas generasi lagi ya, Bang Arya.
2: Ya, jadi generasi yang dihasilkan akan bergantung di situ.
1: Betul. Ngomong-ngomong soal lintas generasi, di sebelah Mas Ari ini adalah seorang generasi muda. Dan kalau kita tanya ke Bung Daniel soal hal-hal yang menyangkut soal ini, yang paling bertanggung jawab sebenarnya siapa ya dalam konteks polusi udara ini, Bung Daniel?
3: Mungkin kalau kami dari Climate Ranger sendiri melihat siapa yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan polusi udara ini, cuman nggak hanya polusi udara sih yang kami lihat gitu kan.
1: Betul.
3: Karena masalah polusi ini, saya sepakat dengan kata
1: Pak Hari tadi.
3: Masalah polusi ini kan kompleks sekali gitu kan. Nggak hanya polusi udara gitu kan. Ada pencemaran air dan segala macamnya. Kalau di buku Richard Malaysia kan udah memaparkan itu gitu tentang penelitian ekoton masalah pencemaran air di tiga sungai yang ada di Pulau Jawa gitu kan.
1: Iya, betul.
3: Dan itu kan menjadi concern juga sebetulnya, nggak hanya masalah polusi udara gitu. Cuman kalau berbicara soal siapa yang paling bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah polusi ini, bagi kami sendiri itu yang paling bertanggung jawab menurutku bukan dalam konteks pertanggungjawaban yang seperti apa ya, cuma yang perlu diperbaiki itu adalah pemerintah perlu mendorong itu untuk menciptakan satu iklim yang memang bebas dari polusi udara, pencemaran air yang seperti gue katakan tadi gitu kan. Karena ya pemerintah punya otoritas penuh dalam hal itu gitu kan. Dia punya aturan hukum yang bisa mendorong itu gitu. Ketika ada perusahaan yang merusak atau apapun yang berbentuk kayak semacam yang menyebabkan kerusakan polusi udara dan krisis iklim lainnya ya. Pemerintah punya otoritas itu, punya wewenang kuat dalam di situ. Menurutku bagiku di situ gitu.
1: Betul sekali, dan tidak salah kalau dalam pemberitaan terakhir bahkan ada puluhan perusahaan yang dituntut oleh publik juga ya bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran di luar NTB ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di kita juga bisa terjadi. Tapi saya tertarik tadi Bung Daniel mengatakan bahwa udara tercemar otomatis menghinggapi air bersih ya. Airnya juga bisa tercemar, dan krisis terbesar anak muda ke depan adalah memang air bersih juga. Bagaimana Bung Daniel melihat sungai-sungai kita ini?
3: Memang aku cukup membaca sedikit di buku riset Indonesia itu ya, karena di situ berbicara juga soal tentang pola hidup kita yang berubah gitu atas pencemaran air ini.
1: Pola hidup
3: yang akhirnya kita ketergantungan untuk membeli air dalam kemasan, dan itu kan menyebabkan polusi baru lagi gitu.
1: Industri lagi ya.
3: Industri akhirnya menyebabkan sampah, dan sampah menyebabkan pencemaran yang susah diurai oleh tanah, lingkungan gitu kan.
1: Betul.
3: Dan kompleks sekali ya memang kalau masalah polusi ini gitu. Lalu melihatnya seperti itu gitu.
1: Buku yang sangat fenomenal ya, Bung Daniel ya.
3: Menarik sekali itu karena ini
1: yang ditulis juga oleh Bung Dandi dan Pak Farid Gaban ya. Saya sendiri belum baca tapi ingin baca cuma belum sempat ya. Baik, kita ke Bung Hari lagi nih, Bung Hari. Tentu kan kalau menarik juga ya sebenarnya kan, karena yang dibakar pun tadi kalau kompos seharusnya didorong ya untuk menjadi kompos. Tapi mungkin yang terbakar juga adalah plastik ya. Yang plastik yang kalau tidak dibakar bahkan dibuang ke sungai juga, Pak Hari. Dan mikroplastik lagi jadi tren sekarang. Kalau melihat gelas yang biasa kita pakai ngopi yang kertas tetapi ada plastiknya sedikit tipis, itu yang jadi problem sekarang. Tapi untuk pencemaran air ya, Bang Hari. Tapi kembali lagi ke udara nih, Bang Hari. Bagaimana kalau ingin mencegahnya itu kira-kira dari aspek yang mana dulu nih, Pak?
2: Iya, karena memang sangat kompleks ya. Kalau kita melihat siapa yang bertanggung jawab, itu kan tiga pihak tuh yang bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab karena dia yang punya kuasa penuh untuk menyiapkan regulasi, bahkan sistem transportasi kan dikuasai oleh pemerintah.
1: Ini
2: pengetatan baku mutu dan segala macamnya itu kan itu menjadi wewenang pemerintah, bahkan pemberian hukuman itu kepada pihak-pihak atau yang nakal-nakal nih, tidak peduli terhadap lingkungan, itu kan menjadi wewenang pemerintah. Kemudian juga di situ ada pihak industri yang yang dia di situ ada proses pemanfaatan sumber daya, kemudian juga mereka memproduksi dan menghasilkan sumber daya yang kemudian dipakai oleh masyarakat. Nah, masyarakat juga bertanggung jawab. Harusnya kan masyarakat ini bisa memilih, bisa memilah mana produk-produk yang peduli terhadap keselamatan kita. Itu yang harusnya harusnya menjadi menjadi konsen kita di masyarakat. Termasuk juga perilaku kita di dalam konsumsi barang yang dihasilkan oleh industri. Kemudian juga di dalam mengawasi. Mengawasi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah dilaksanakan atau tidak oleh pihak industri. Kita industri tidak bisa menyalahkan 100% pihak pemerintah. Tetapi sebagai ini sebagai pemegang kuasa terhadap regulasi dan segala macamnya itu, kita berhak untuk menuntut, tapi memang tidak bisa kita menyalahkan pemerintah 100% di situ, karena ada tiga pihak tadi yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah, menyiapkan kembali segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan masyarakat itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perilakunya itu menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang apa yang mulai berkembang, mulai berubah ya. Pada saat ini. Kalau kita melihat begini Mas Agus, kan salah satu upaya yang bisa kita lakukan beralih ke penggunaan transportasi umum yang apa yang tidak menggunakan ini bahan bakar fosil maupun batu bara ya. Dan itu pun pasti ada alasan kita. Mm-hmm. Kalau misalnya menggunakan mobil listrik pasti ada alasan kita tuh nggak pakai itu mahal dan segala macam susah dan segala macam. Padahal kita perlu bersyukur ya dengan keberadaan mobil listrik itu artinya polusi udara yang dihasilkan atau diciptakan oleh bahan bakar fosil itu kan menjadi berkurang. Iya kan?
1: Betul. Berkurang.
2: Nah, ini kan dampaknya memang mungkin tidak terlihat sekarang.
1: Iya.
2: Tetapi 5-10 tahun ke depan itu dampaknya kan luar biasa. Udara di tempat itu akan menjadi lebih bersih.
1: Betul.
2: Ya, tanpa kita sadari ya, tanpa masyarakat sadari. Yang ada di masyarakat sekarang kan karena sudah terbiasa dengan menggunakan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Itu untuk beralih ke mobil listrik atau motor listrik atau sepeda itu kan agak berat.
1: Iya, punya habit baru ya.
2: Punya habit baru ini agak berat nih. Nah, ini kan perlu kerja sama kita semua sehingga bagaimana caranya kita mengalihkan perilaku kita yang tadinya sangat bergantung kepada transportasi penggunaan fosil itu ke transportasi yang menggunakan listrik.
1: Listrik yang
2: kan kebetulan pernah ke luar negeri beberapa kali, Mas Agus menemukan di tempat itu hampir tidak ditemukan kendaraan menggunakan fosil di daerah satu daerah di Cina.
1: Betul.
2: Itu semua menggunakan listrik.
1: Ya, baterai tadi.
2: Iya. Mm-hmm. Dan memang udaranya beda.
1: Terasa.
2: Sangat terasa. Sangat terasa. Padahal kalau kita bandingkan dengan tempat kita alamnya sangat luar biasa.
1: Masih ada
2: bagus.
1: Penangkap juga karbon.
2: Yeah. Nah kalau itu kita terapkan di sini, alangkah luar biasanya lagi tempat ini. Gitu. Yeah. Nah kembali ke yang tadi, Mas Agus, bagaimana kemudian perilaku kita ini bisa bisa berubah ya seiring dengan pola hidup yang dibutuhkan ke depan.
1: Dan pola kita juga, tadi ya, kembali lagi seperti dikatakan Bung Daniel tadi ya,
2: Karena semua kapan bisa berhenti? Bisa berhenti ini kalau nggak ada sisa. Kalau nggak ada sampah. Intinya kalau tidak ada sisa, kalau tidak ada sampah, maka polusi akan bisa dihentikan.
1: Ya, baru semacam ininya Bung Arya. Ukurannya
2: di situ. Kapan kita bisa berhenti menghasilkan polusi sampah? Ketika sistem produksi itu bisa menerapkan sistem circular secara total. Karena sistem circular total itu kan tidak ada sampah yang dihasilkan. Begitu tidak ada sampah, maka tidak ada pencemar, tidak ada polusi. Nah, kapan bisa kita terapkan itu kan sangat bergantung. Baru kita bisa dapatkan kapan kapan kita bisa berhenti nih pencemaran ini. Kalau itu belum, ya paling tidak upaya kita, bagaimana upaya jangka pendek yang bisa kita lakukan, menengah yang bisa lakukan untuk mengurangi sumber pencemar itu. Betul. Kemudian juga untuk mengisolasi sumber-sumber pencemar yang dihasilkan.
1: Menarik.
2: Nah, itu yang baru mungkin bisa dilakukan.
1: Dapat timingnya ya Pak Aris.
2: Betul, Mas.
1: Ya, sebenarnya saya ingin ke Bung Daniel, tapi kita jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan tematik. Dan kali ini di bulan September, kita berada di momen sahut RRI juga nih, Bung Hari, Bung Daniel, yang ke sama seperti usianya, seperti kemerdekaan 81 tahun, dan mudah-mudahan masih bisa mengakomodasi pendapat-pendapat muda yang ada di Nusa Tenggara seperti Bung Hari dan Pak Daniel pada kentongan sore ini. Sebelum saya lanjut lagi, simak terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut dalam bentuk iklan layanan masyarakat.
4: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan aktual. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan, Pro 1 RRI Mataram.
1: Sudah kita awali sesi opening, bahkan menggali perspektif dari Bung Daniel dari Climate Rangers NTB, Bung Hari, dosen pasca sarjana ilmu lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, tentang ancaman polusi udara beban lintas generasi. Dan saya seperti masuk dalam labirin juga sebenarnya ketika bicara soal ini, tetapi untungnya sudah sempat mengirimkan semacam concern baik ke Bung Daniel maupun Pak Hari Rawan supaya bisa terus fokus ke soal polusi udara. Yep. Dan tadi Pak Hari terakhir sudah menyampaikan bahwa untuk saat ini memang kapan kita bisa mendapatkan angka atau nilai dari upaya pencegahan polusi udara ketika kita sudah tidak ada sampah melalui upaya sirkular ya, termasuk juga menggunakan kendaraan yang tidak lagi berbasis bahan bakar fosil. Dan sebenarnya Pak Hari, dari situ saya sudah dapat bunyinya bahwa kekayaan sumber daya alam yang berlimpah pun sebenarnya bukan untuk dihabiskan, tetapi justru itu jadi tantangan ke depan. Yeah. Ketika dia dihabiskan, dia menjadi angka polusi ya, kendaraan dan sebagainya. Tapi saya rasa kembali lagi ke Bung Daniel untuk polusi udara ini. Tadi sudah kita sudah dapat dari Bung Daniel kira-kira siapa yang bertanggung jawab, kenapa juga mereka yang kita sebutkan. Nah, kalau untuk upaya jangka pendek nih bagi Climate Rangers NTB sendiri seperti apa nih Bung? Yang paling utama yang bisa kita lakukan ya?
3: Mungkin kalau kami melihatnya itu tentu kan kita fokusnya adalah di penyadaran masyarakat dan iya, segala macamnya lah. Coba kalau dari sisi kami sendiri melihatnya bukan masyarakat sepenuhnya yang disadarkan, cuma pola produksinya lah yang perlu dirubah gitu kan. Yang perlu ditutup itu adalah keran dari kerusakan udara yang ada gitu kan. Yaitu dari pencemaran sampah plastik tadi yang seperti dijelasin, terus masalah-masalah lain gitu kan. Yang perlu ditutup itu adalah kerannya gitu. Karena kalau kita terus melakukan penyebaran di masyarakat, cuman kerannya ini dibuka secara penuh,
1: ya bisa
3: ya, sama saja akan terus menghasilkan produksi yang merusak pencemaran udara gitu kan, yang akan merusak lingkungan dan segala macamnya gitu. Nah, yang perlu yang kami tekankan adalah gimana caranya memastikan bahwa industri yang hari ini banyak menghasilkan polusi, terus di masalah-masalah kendaraan dan segala macamnya, yang perlu yang sangat kami tekankan adalah gimana caranya keran ini bisa ditutup pelan-pelan dan terbahannya ke masyarakat nih konsumen. Itu sih yang kami lihatnya bang, kalau dari sisi kami dari Climate Ranger sendiri gitu.
1: Iya, betul, karena angka industri otomotif kita cukup signifikan ya pertumbuhannya, penggunaannya. Nah, kalau dari kembali lagi ke Bung Daniel tadi, upaya ya, yang jangka pendek lah kira-kira ya. Kalau jangka panjang apa nih kira-kira Bung?
3: Kalau upaya jangka panjangnya sendiri, tentu concern kami di Climate Ranger sendiri adalah memastikan peran anak muda sangat penuh gitu kan dalam mendorong masalah transisi energi, masalah lingkungan itu kan. Kami di Climate Changer sendiri punya satu program yang namanya bahwa yang merusak karim itu perlu membayar secara penuh gitu kan, merestorasi lagi segala kerusakan yang ada gitu. Nah, upaya-upaya seperti itu terus kami dorong di nasional sampai ke daerah gitu kan. Dan itu menjadi concern utama kami, dan dimana keterlibatan kami sebagai orang muda dan kelompok rentan hari ini tuh cukup menjadi apa ya, ya, dan perlu untuk disuarakan lebih dalam lagi gitu kan. Karena berbicara soal masalah polusi udara ini kan, yang akan kena dampaknya adalah kami sebagai orang muda dan kelompok rentan hari ini gitu kan.
1: Betul sekali. Ya, jadi, memang ini Bung Arya, harus kita akui ya, demograf kita udah hampir 60% adalah anak muda. Kalau dari industri bisa kita lihat makin banyaknya coffee shop bermunculan di kota-kota ya. Adanya ada bukti bahwa tempat nongkrong itu atau tempat kontrol sosial anak muda itu makin banyak menunjukkan jumlah juga. Nah ini benar ya beban yang disampaikan generasi muda ini menurut Mas Ari seperti apa ya? Karena Bung Ari ini hidup di dua ini
2: dua fase,
1: dua fase ya. Fase delay feedback artinya internet belum stabil dan sekarang ada di era internet yang sudah grow with digital,
2: sudah kenceng ya.
1: Gimana deh?
2: Iya Mas Agus, apa namanya, memang beban finansial ke depan itu ada. Ada di pihak generasi yang sekarang ini, generasi muda yang saat ini, itu kan beban finansial ada di mereka. Beban finansial yang mana? Beban finansial pemulihan kan?
1: Iya, recovery atau bahasa trennya.
2: Iya, kalau lingkungan sudah rusak, kan berarti negara mengeluarkan biaya untuk memperbaiki. Biaya perbaikan itu kan hak semestinya tidak keluar di situ, bukan untuk biaya perbaikan. Semestinya kan digunakan oleh untuk hal-hal produktif lain. Bagi generasi yang pada saat ini muda, tapi jangan salah juga, generasi muda yang ada saat ini jangan sampai lupa nuntut banyak, tapi dia juga ngerusak. Sehingga nanti generasi yang berikutnya yang sekarang sedang ada di dalam perut itu protes lagi nanti gitu. Kan 20 tahun ke depan yang sekarang muda kan udah jadi generasi 40-an, apa namanya, generasi yang
1: senior lah ya.
2: Senior juga gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan kembali. Kenapa beban lingkungan itu bukan hanya masalah pencemaran udara, tetapi semua masalah pencemaran itu penyelesaiannya itu adalah harus memikirkan tentang lintas generasi. Karena beban itu bukan hanya ditanggung saat ini, tetapi juga akan ditanggung oleh generasi yang 20, 40, 60 tahun yang akan datang.
3: Diwariskan gitu.
2: Kan ada warisan. Kalau yang diwariskan yang baik-baik, oke lah. Ini yang diwariskannya lah kerusakan. Mas, bagaimana?
1: Deforestasi dan sebagainya.
2: Bagaimana generasi yang berikutnya itu yang harus kita pikirkan, mereka menerima sesuatu itu tidak dalam keadaan rusak.
1: Betul.
2: Berarti yang sekarang
1: transfer knowledge-nya.
2: Tujuan jangka panjang kita adalah bagaimana nanti ke depan tidak ada lagi sisa di dalam proses industrialisasi, proses produksi. Yang harus kita siapkan mulai saat ini. Itu menjadi jangka panjang kita. Okelah, sekarang jangka pendek kita 5 tahun ke depan misalnya ya. Bagaimana caranya kita menurunkan proses perusakan, bagaimana caranya kita menurunkan kerusakan ke negara-negara hayati, bagaimana caranya kita mempertahankan iklim global ini dalam keadaan yang baik. Nah, ini kan menjadi tujuan jangka pendek kita. Bagaimana pemerintah membuat regulasi yang lebih berpihak kepada lingkungan, dan ini yang sangat berat. Sangat berat, karena memang selama ini ketika kita berbicara tentang apakah sumber daya itu perlu dikonservasi ataukah dia dimanfaatkan, ini konservasi ini selalu kalah. Pasti yang menang itu adalah pemanfaatan. Karena memang selama ini yang dinilai dari sumber daya itu adalah nilai langsungnya,
3: nilai ekonomis
2: langsungnya. Tidak pernah dia berpikir tentang nilai keberlanjutan penggunaan sumber daya itu untuk masa yang akan datang. Itulah letak kelirunya kita selama ini di dalam menghitung nilai sumber daya. Ini yang harus mulai kita pertimbangkan ke depan. Dan disitulah letak nama peran generasi muda yang sekarang, yeah, untuk memastikan bahwasanya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, yeah,
1: betul,
2: terhadap industri, yeah, itu dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan, bukan, yeah, lagi kebutuhan bukan kebutuhan manusia, pribadinya manusianya, betul, tetapi kebutuhan lingkungan. Karena ketika kita bicara lingkungan, kan di situ yang kita bicarakan itu masalah abiotik, biotik, dan budaya.
1: Iya, termasuk juga budaya, pengaruhnya.
2: Bukan ya, hanya satu hal di situ. Nah, ketiga-tiganya ini yang harus kita perhatikan. Ya, abiotik dan biotik culture ini. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa mengubah budayanya?
1: Iya.
2: Budaya bertransportasi, budaya konsumsi,
1: ya,
2: budaya apa, beraktivitas, itu kan harus bisa. Coba sekarang Mas, ada nggak anak-anak yang mau pergi sekolah jalan kaki?
1: Iya, bisa dihitung dengan jari lah ya.
2: Iya, padahal itu kan bagian juga dari upaya kita mempertahankan keberadaan sumber daya.
1: Iya, ya, betul.
2: Seandainya anak-anak kita yang dekat, yang bisa dijangkau sekolahnya lah misalnya ya.
1: Apalagi ada sistem zonasi dan segala macam.
2: 500 meter, nggak usah diantar pakai kendaraan.
1: Iya.
2: Ini kan nggak mau. Anak-anak itu sudah kita ajarkan sesuatu yang ini nggak sesuai nih dengan dengan kebutuhan untuk yang akan datang.
1: Betul. Ya, contoh-contoh kecil ya.
2: Betul. Perubahan perilaku inilah yang kita butuhkan, yang masyarakat butuhkan.
1: Ya.
2: Kembali lagi ke habit yang baik tuh di dalam apa berperilaku.
1: Ya.
2: Dan itu bukan perkara yang mudah sekarang.
1: Iya, iya.
2: Bukan perkara yang mudah sekarang. Ya. Anak-anak muda, coba berapa persen anak-anak yang tidak merokok?
1: Ya, sudah. Bahkan anak-anak kecil sudah
2: berapa persen anak-anak yang tidak merokok? Padahal merokok itu juga bagian penyumbang terbesar.
1: Iya. Ini ya.
2: Polusi udara.
1: Udara, kemudian apa filternya itu?
2: Iya. Udara yang biasa kan nggak kelihatan.
1: Iya.
2: Bahan berbahayanya karena ukurannya mikron.
1: Mengancam kesehatan ya.
2: Padahal itu sangat mengancam kesehatan.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah itu penyumbang polusi juga gitu. Harus hati-hati.
1: Iya.
2: Nah ini. Ini juga perlu kita sikapi bersama. Jangan sampai budaya yang kita ciptakan itu ternyata budaya yang justru ke depan akan menghasilkan kerusakan juga.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini tanggung jawab nih.
1: Oke, kembali lagi nih. Kalau ini kan kita juga tidak hanya berhadapan dengan habits ya, yeah, Bung Hari, tetapi kepemimpinan nasional kita kan hampir 10 tahun terakhir ini menekankan tentang industrialisasi, hilirisasi, yang pabrikasi sebenarnya,
2: yeah,
1: dan itu juga menghasilkan polusi. Nah, tapi untuk Bung Daniel nih, kalau untuk NTB lah kira-kira, apa yang konkret yang bisa kita lakukan ya selaku anak muda ini?
3: Untuk langkah konkret kami sebagai anak muda ya, menurutku sendiri kita perlu mendorong satu kebijakan yang memang progresif dalam penyelesaian masalah-masalah lingkungan.
1: Kembali
3: gitu
1: lagi ya, Bung. Ya.
3: Kembali lagi masalah itu gitu. Karena program itu kami melihat tidak ada keseriusan dari government dalam mendorong itu gitu.
1: Ada banyak sering kita kuplik di media juga.
3: Karena memang sering melihat, cuman kan langkah yang diambil itu kan tidak transparan ke publik ini.
1: Ya.
3: Progresnya sejauh mana sih? Yeah. Dan kami kan sebagai generasi yang akan mewarisi itu perlu melihat concern itu gitu. Dan hari ini kan kami melihat persoalan itu yang muncul justru kemauan untuk terus memperluas industri ekstraktif yang hari ini mencemari udara kita, penggunaan pembangkit listrik batu bara dan segala macamnya
1: masih ada.
3: Dan kami di Climate Rangers sendiri, langkah konkret yang kami tawarkan adalah mendorong keadaan iklim lintas generasi ini ya, gimana caranya memastikan partisipasi anak muda yang bermakna gitu dalam masalah penyelesaian masalah iklim, penyelesaian masalah polusi dan segala macamnya gitu. Dimulai dari situ.
1: Itu ya. Jadi upaya-upaya progresif. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Bung Daniel dan Bung Hari, kita simak terlebih dahulu lagi pesan senada tentang topik kita pada sore ini.
7: Jangan main api di tempat situ nak, nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
8: Banyak ini om mengganggu ada pek.
7: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
8: Baiklah om.
9: Ini om, buntung lo kan? dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, kita lanjutkan lagi kentongan yang bertopik tentang ancaman polusi udara beban lintas generasi. Dan tadi di off air juga kita sempat berseloro, ternyata kalau bicara soal yang kalangan rentan tidak hanya orang tua, ibu, perempuan, dan anak, tapi juga generasi muda masuk sekarang sebagai generasi yang rentan karena lahir dalam kondisi atau situasi ada lingkungan yang sudah dalam kondisi rusak, ya Bung Ari. Dan tapi saya setuju sekali Bung Ari tadi menggarisbawahi soal transportasi, bahkan pariwisata pun, industri pariwisata menyumbang karbon dioksida Bung Ari dengan tingginya flight direct, okay, pesawat terbang dan sebagainya. Dan padahal kalau melihat buku para akademisi sudah mewarning itu sejak jauh sekali beberapa tahun terakhir, ya, sehingga negara-negara di Amerika Latin mereka lebih cepat ini melihat itu sebagai ancaman, ya, okay, kita katakan demikian. Bagaimana itu pengaruh? Terutama NTB ini kan pariwisata, pertanian, dua sektor yang unggulan.
2: Karena kita berada di daerah kepulauan, ya Mas Agus, salah satu cara untuk jangkauan tercepat bisa menjangkau NTB itu kan memang menggunakan pesawat,
1: ya.
2: Nah, PR kita bagaimana sarana transportasi lain itu juga menyiapkan fasilitas yang senyaman dan bisa secepat pesawat
1: ya. Jadi hukum transportasi, ya.
2: Iya, itu PR kita.
1: Dan
2: itu PR kita.
1: Periode, ya.
2: Dan itu kita perlu belajar ke beberapa negara, ya. Negara kecil yang memang mengutamakan pariwisata sebagai sumber devisanya, tetapi memberikan kesejahteraan yang luar biasa untuk masyarakatnya. Bagaimana mereka menyiapkan transportasi kereta api?
1: Iya.
2: Untuk menuju ke spot-spot wisata
1: ya.
2: Dan itu mereka kontrol luar biasa jumlah wisatawan yang boleh masuk ke tempat itu, jumlahnya tertentu, tidak boleh melebihi dari catatan yang mereka punya. Dan berapa lama mereka di tempat itu mereka sudah punya catatannya
1: juga,
2: luar
1: ya,
2: biasa. Nah, itu juga sebagai upaya mereka, negara mereka. Norwegia tuh, Holland, jumlah pariwisata yang datang ke tempat itu mereka kontrol luar biasa, dan terbukti negara paling makmur kan, dengan pendapatan tertinggi, di dunia.
1: Mereka berhasil ya, membukukan itu ya Bung Hari.
2: Iya, dan kalau kita melihat tempatnya itu dibilangin bebas polusi udara kan mungkin enggak ya, karena masih ada transportasi yang mereka gunakan. Tapi paling tidak mereka sarana transportasi massalnya itu mereka bisa kendalikan. Sehingga hasil bahan pencemar yang keluar ke udara itu bisa mereka batasi. Jadi mereka juga memperhitungkan kapasitas lingkungan di dalam menyerap pencemar yang mereka hasilkan dari aktivitas itu. Nah, bisa nggak kita lakukan hal itu? Dan itu menjadi PR kita bersama nih ke depan. Jangan sampai kita euforia menerima pariwisata luar biasa banyaknya, tetapi kita lupa untuk menyiapkan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan untuk aktivitas pariwisata
10: itu sendiri ya. Dan lama tinggal itu beban juga bagi lingkungan ya Bung Arya.
2: Jadi beban. Karena semakin kan orang datang itu kan pengennya lama kalau dia baik.
10: Betul.
2: Sekarang 1 juta, besok bisa jadi udah 2 juta. Berikutnya lagi menjadi 3 juta. Padahal kapasitas tempat itu misalnya 1 juta. Misalnya ya 1 juta. Ya kita harus pertahankan orang yang boleh datang ke tempat ini 1 juta. Jadi harus nginden dulu untuk bisa ke tempat itu, harus bisa diatur.
10: Ada semacam
2: berkelanjutan. Dan memang itu yang berat
10: antrian.
2: Berat, karena memang kalau di kita kan aji mumpung. Aji mumpung kan mumpung rame. Bagaimana caranya kita tingkatin?
10: Best time visit
2: mumpung lagi rame.
10: High season.
2: Kita tingkatin.
10: Balik itu ada
2: tapi lupa. Tapi lupa bahwasanya keberadaan sumber daya itu juga punya daya dukung, punya daya tampung. Harusnya kan itu juga diperhatikan. Bukan berarti kita menolak menolak apa tempat kita menjadi daerah wisata. Kita sangat mendukung hal itu, tetapi kan juga perlu kita pertimbangkan, perlu kita perhitungkan kembali ke awal bagaimana generasi yang akan datang itu nanti menerima sumber daya ini sebagai warisan yang mereka terima dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan yang rusak, bukan dalam keadaan yang terbebani seperti saat ini, karena kita nggak tahu hitungannya saat ini.
10: Baik, gongnya kita serahkan ke Bung Daniel di acara yang memang dibatasi oleh waktu juga. Kira-kira ide penutupnya Bung Daniel apa ini? Konteksnya tentu ke NTB-annya ke depan.
3: Kalau tentu kami selalu berbicara soal partisipasi anak muda ya. Untuk permasalahan itu yang paling urgent kami dorong adalah gimana memastikan, lagi-lagi Bang, gimana memastikan peran kita sebagai anak muda ya.
10: Betul, lebih banyak lagi climate change lainnya
3: yang lebih aware lagi terhadap masalah polusi, kerusakan lingkungan, transisi energi dan segala macamnya. Karena kalau kami lihat hari ini kan kesadaran politik anak muda itu yang kurang sekarang.

0: sabar tentang hal itu, Bang. Yeah. Dan itu yang kami dorong. Dulu tuh saya sering berbicara soal isu pendidikan, gitu kan.
1: Yeah. Bagaimana angka partisipasi, yeah, ya.
0: Dan sekarang tuh sadar gitu kan, kalau kerusakan lingkungan ini tuh bisa membebani juga masalah lingkungan. Dan yeah, itu kan gak akan efektif di persoalan pendidikan gitu kan, yeah, gitu. Begitupun persoalan ekonomi, yeah, sosial, dan budaya lainnya gitu. Karena ini fundamental banget.
1: Iya, yeah, dan membebani fiskal kita nanti ke depan, yeah, yang sudah terbatas, yeah. Kemudian dunia pendidikan sangat memerlukan hal tersebut. Saya rasa Bung Hari, kita tidak minta pandangan siap akhirnya, karena di mana tempat berkumpul anak muda ya di kampus ya. Bung Hari pasti akan mendorong lebih banyak lagi komunitas, dan mungkin komunitas transportasi yang belum nih Bung Hari ya.
2: Belum ya.
1: Ada bahkan, sehingga ketika belum ada penertiban jalan berujung pada konflik ya. Mungkin kalau ada climate strangers, besok climate transportation atau apa ya, combats dan segala macam. Terima kasih Bung Hari.
2: Iya, sama-sama.
1: Bung Daniel juga terima kasih sudah bergabung di dialog kontrakan. Insya Allah nanti kita sambung lagi di forum selanjutnya, meskipun topiknya berbeda. Saya rasa tidak menutup kemungkinan apa yang belum kita bahas terkait dengan topik ini masih bisa kita sambungkan. Dan saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas, pengarah acara Bung Holil, di penyiar ada Koriadon, dan teknik ada Amel. Saya sekali lagi pamit, dan kita ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog kentongan persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: berita lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin.
3: Selamat sore pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Itulah pendengar buka-buka berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 8 September 2026 bersama saya Salsa Bila Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak.
1: Itu terdampak dari meningkatnya aktivitas anak Gunung Krakatau.
4: Peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap arus penerbangan dari dan menuju ke Bali. Hingga Senin kemarin, manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mencatat 108 penerbangan dibatalkan dengan total penumpang sekitar 13.255 orang. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi, kemarin menyampaikan pembatalan ini mencakup rute kedatangan sebanyak 43 penerbangan dari Soekarno-Hatta, 5 dari Halim Perdana Kusuma, dan 3 dari Bandung. Sementara pada rute keberangkatan tercatat 51 penerbangan menuju Soekarno-Hatta, 3 ke Halim, serta 3 ke Bandung dibatalkan. Yang menegaskan rute Jakarta yang mencapai 84 pergerakan per hari menjadi jalur terpadat yang dihentikan sementara berdasarkan notam.
1: Penerbangan ada 108 ya, pergerakan ya. Yang datang adalah 51 dan yang berangkat 57, jumlah pack dari tanggal 6 kemarin, kita hitung dari pukul 07.00 sampai hari ini jam 11.00 WITA. Kalau penumpang, sesuai dengan data kami peroleh adalah 13.255 penumpang. Yang datang terdiri dari yang kedatangan adalah 4.477, dan untuk keberangkatan adalah 8.778 penumpang.
5: Penerbangan dari Denpasar ke Jakarta sendiri berapa?
1: 84.
5: 84
1: pergerakan.
5: Pergerakan per hari.
1: Per hari. Sesuai dengan OTM ya.
4: Eka Sandi Asmadi menjelaskan untuk menjaga kenyamanan calon penumpang yang terlanjur berada di terminal, pihak pengelola bandara memberikan layanan servis recovery berupa pembagian makanan ringan dan minuman gratis. Selain itu, pengelola bandara berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk memfasilitasi kebutuhan penumpang mulai dari perubahan rute penerbangan atau reroute, penjadwalan ulang atau reschedule, hingga pengembalian dana tiket secara penuh atau refund.
1: Bagi para penumpang yang sudah ada di bandara, kami juga menyiapkan service recovery dengan memberikan minuman, snack, sehingga ini bisa meringankan calon penumpang. Dan tentunya juga para pihak maskapai menangani penumpang dengan baik, memberikan informasi dengan baik juga apabila nanti dibutuhkan reroute, reschedule, maupun refund.
4: Manajemen PT Angkasa Pura Indonesia bersama Airnav Indonesia terus mengintensifkan pemantauan ruang udara secara berkala. Pihak bandara mengimbau calon penumpang untuk mengonfirmasi status penerbangan ke maskapai atau menghubungi kontak center Injourney Airports di nomor 172 sebelum menuju ke bandara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu mobilitas wisatawan maupun calon wisatawan domestik di Bali. Penurunan sekitar 12 hingga 16.000 calon wisatawan domestik yang mengalami gangguan penerbangan ke Bali.
6: Kemarin saya koordinasi dengan Angkasa Pura, Bandara Soekarno-Hatta.
7: Penundaan penerbangan hingga penutupan sejumlah bandara akibat meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap angka kunjungan calon wisatawan domestik ke Pulau Dewata. Jumlah pergerakan wisatawan domestik mengalami penurunan signifikan selama gangguan penerbangan. Gubernur Bali Wayan Koster kepada wartawan di Denpasar Senin 7 September 2026 mengungkapkan, pada kondisi normal penerbangan domestik menuju Bali berada di kisaran 12.000 hingga 16.000 penumpang per hari. Jakarta menjadi salah satu sumber utama penerbangan domestik menuju Bali, sehingga penutupan Bandara Soekarno-Hatta langsung berdampak terhadap mobilitas wisatawan domestik.
6: Kalau yang domestik, tentu saja ini terganggu sudah. Kan penerbangan ke Bali ini kan paling banyak dari Jakarta, yang domestik ini. Ya, jadi hari kemarin ya, hari sekarang juga barangkali gitu. Hari ini saya belum cek kondisinya seperti apa. Kemarin itu praktis mengalami penurunan jauh. Kalau situasi normal kan sekitar penerbangan ke Ngurah Rai yang domestik itu sekitar 12 sampai 16 ribu per hari. Yaitu mengalami ya yang domestik terganggu.
7: Koster berharap aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau segera berakhir sehingga operasional penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bali dan berbagai daerah lainnya dapat kembali normal. Ia mengatakan pemulihan penerbangan sangat penting untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi dampak terhadap sektor pariwisata Bali. Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, meski terjadi penurunan kunjungan calon wisatawan domestik, namun ia berharap sebagian besar perjalanan tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda atau dijadwalkan ulang.
8: Dia ngarep ini ya, kita penundaan saja dan bisa di-reschedule. Sehingga di hari Minggu ini, setelah 8, 9, 10 itu kan, bisa mudah-mudahan dia tetap akan kembali kan gitu ya. Kalau dia jadwalnya 5 hari kan tertunda sehari atau 2 hari kan tidak ada masalah, dia masih bisa lakukan 3 itu. Jadi kita loose-nya, room night-nya itu di pada saat tanggal 6 dan 7 aja.
7: Menurutnya, wisatawan yang memiliki jadwal liburan beberapa hari masih berpeluang mempertahankan rencana perjalanannya meski terjadi penundaan 1 hingga 2 hari. Dengan demikian, kerugian bagi sektor pariwisata Bali diperkirakan lebih banyak berasal dari hilangnya room night pada 6 hingga 7 September, bukan pembatalan seluruh perjalanan wisata. Ia menegaskan penutupan bandara tersebut terutama memberikan tekanan terhadap pergerakan wisatawan domestik. Sementara penerbangan internasional langsung menuju Bali tidak terdampak secara signifikan oleh gangguan tersebut. PHRI berharap kondisi penerbangan segera kembali normal sehingga wisatawan yang terdampak dapat melanjutkan perjalanan dan potensi kehilangan kunjungan ke Bali dapat ditekan. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani, sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat.
9: Kita bukan hari ini aja saya kesini, saya sudah sering kesini dan tahu potensinya Buleleng ini sangat bagus. Kemudian
10: Kabupaten Buleleng dinilai memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan. Ketersediaan lahan, tenaga kerja, serta semangat petani menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di daerah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama mengatakan potensi tersebut semakin kuat karena didukung sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah dan petani di Buleleng yang menunjukkan komitmen yang baik dalam mengembangkan sektor pertanian.
2: Ya, ini potensinya bagus. Saya sangat yakin. Karena satu, tenaga kerjanya banyak, luas, dan rajin. Kalau juga luas orangnya juga tidak mau bergerak, ya susah. Tapi ini saya kira ada potensi yang besar antara sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
10: Anggota DPR RI Adi Wiryatama mengatakan dirinya terus berupaya menjembatani kebutuhan petani di Bali termasuk Buleleng agar dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. Ia berharap seluruh bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan baik oleh kelompok penerima. Dengan demikian dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyaluran bantuan tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani. Selain penguatan sektor pertanian, Adi Wiryatama juga mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi masyarakat menghadapi musim kemarau. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, krisis air bersih melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Gangguan suplai air ini tidak hanya menyulitkan warga dan wisatawan, tetapi juga mulai mengancam aktivitas pariwisata di tiga gili tersebut. Pemerintah Provinsi NTB kini bergerak cepat mencari solusi agar suplai air bersih kembali mengalir. Muhammad Halwi melaporkan.
11: Saya sudah mendengar kejadian ini sejak 3 hari yang lalu malam dari asosiasi.
12: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, persoalan suplai air berkaitan dengan regulasi lingkungan serta proses hukum yang sedang berjalan. Saat mengunjungi Gili Meno akhir pekan kemarin, Gubernur mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan kondisi kedaruratan di kawasan Tramena.
11: 2 hari lalu itu saya sudah bicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan emergency situasi yang kedaruratan ini, bahwa suplai air ini harus jalan supaya pariwisata dan kehidupan masyarakat, pelayanan publik yang terkait dengan air di situ bisa hidup lagi. Dan kita minta waktu itu diformalisasikan, walaupun Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan setuju dan akan membantu mencarikan solusinya, tapi kita formalkan dengan surat. Nah, hari ini saya baru terima surat dari KLU. Jadi insya Allah kita akan carikan jalan keluarnya.
12: Iqbal mengatakan pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan untuk sementara. Langkah tersebut diambil sembari pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan suplai air bersih dapat kembali berjalan dalam 1 hingga 2 hari ke depan.
11: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini, ya.
12: Iqbal juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata dan wisatawan yang terdampak gangguan air bersih. Ia menegaskan pemerintah segera mencarikan solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut.
3: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kopi dan kelapa senilai 3.494 miliar rupiah disalurkan kepada Subak dan kelompok tani di Buleleng. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik.
3: Bantuan alat dan mesin pertanian serta bibit kelapa dan kopi disalurkan kepada puluhan subak dan kelompok tani di Buleleng untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Sebanyak 14 unit rice transplanter beserta tray planter 55 ribu bibit kelapa genjah serta 1,37 juta bibit kopi arabica dan robusta disalurkan kepada subak dan kelompok tani di Kabupaten Buleleng. Bantuan tersebut berasal dari dana aspirasi DPR RI Komisi 4 dan APBN dengan total nilai mencapai 3,494 miliar rupiah. Bantuan disalurkan kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Rice transplanter diberikan kepada 14 subak di 7 kecamatan, sementara bibit kelapa genjah disalurkan kepada 24 subak atau kelompok tani di 6 kecamatan. Adapun bibit kopi diberikan kepada 44 subak atau kelompok tani di 5 kecamatan. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre berharap dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Sementara bibit kopi dan kelapa diharapkan ditanam pada waktu yang tepat agar mampu tumbuh optimal dan memberikan hasil ekonomi bagi petani.
13: 1.300.000 pohon yang nanti akan secara simultan mulai ditanam ini di bulan November dan Desember. Karena kalau sekarang ditanam musim kering banyak yang mati. Jadi nanti bibitnya sudah semutan, nanti kita akan tanam di bulan November sudah dari rata.
14: prioritas.
3: Inyoman Sujidre mengatakan penanaman bibit kopi dan kelapa akan disesuaikan dengan kondisi musim, terutama untuk wilayah dataran tinggi. Menurutnya langkah tersebut penting agar bibit yang diberikan dapat tumbuh dengan baik sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Inyoman Adi Wiryatama berharap bantuan pemerintah dapat digunakan secara optimal oleh para petani.
15: Kita harapkan ke depan bantuan pemerintah ini disambut dengan baik dan dipergunakan dengan baik sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat kita, khususnya petani kita yang ada di Buleleng khususnya dan Bali umumnya.
3: Ia menilai pemanfaatan bantuan secara baik dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya sektor pertanian di Buleleng dan Bali. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Pendengar BNN Kabuleleng mengajak masyarakat memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya narkoba dengan pencegahan yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika.
17: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto SHMH, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, terutama keluarga. Menurutnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat dicegah apabila masyarakat memiliki komitmen kuat untuk menjaga diri dan lingkungan dari pengaruh barang terlarang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif setiap individu dalam menciptakan wilayah yang bersih dari narkoba.
16: Di sini saya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng ingin mengajak seluruh masyarakat lapisan di wilayah Singaraja Buleleng ini untuk bisa menjaga diri kalian atas bahaya narkotika, lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang lain. Jadi di lingkungan di wilayah Singaraja Buleleng agar terbebas dan terlepas dari narkotika itu sendiri. Siapa lagi yang bisa menjaga kalau enggak dari diri kita sendiri. Karena apa? Kalau toh emang kita aja enggak bisa menjaga diri, gimana kita peduli dan menjaga orang lain?
17: Komang Yuda Murdianto menjelaskan bahwa kesadaran individu menjadi kunci utama dalam memerangi narkotika. Ia menilai tanpa kesadaran tersebut, berbagai program pencegahan tidak akan berjalan maksimal meskipun sudah dilakukan secara masif oleh pemerintah maupun aparat terkait. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung program nasional pemberantasan narkoba. Salah satu program yang terus digalakkan adalah Aksi Nasional Anti Narkoba yang menyasar kelompok usia muda sebagai garda terdepan pencegahan.
16: Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, yaitu Ananda Bersinar. Makanya kita mari bersama-sama kita gerakan program Ananda Bersinar di wilayah Singaraja Buleleng ini agar semua lapisan masyarakat Ananda. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak, kita jaga generasi muda kita untuk terbebas dan terlepas dari narkotika.
17: Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa generasi muda harus menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan narkoba. Anak-anak dan remaja diharapkan tumbuh dalam lingkungan yang sehat, produktif, dan terbebas dari pengaruh negatif narkotika. Ia menekankan bahwa generasi muda harus dijaga agar terbebas dari narkotika, serta mengajak masyarakat untuk terus menggalakkan program Ananda Bersinar agar tetap berjaya dan eksis di wilayah Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur terus melakukan berbagai upaya agar aktivisasi identitas kependudukan digital atau IKD dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
18: Itu pun jarang, tapi sekarang begitu, membeludak. Masyarakat yang tak jadwal, kepala desa yang tak jadwal ke kita, ini barusan masih tetap ada melakukan aktivasi IKD-nya kan.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur optimis target aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD sebesar 15% pada akhir 2026 dapat tercapai. Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD telah berada di kisaran 11,94%. Kepala Dinas Dukcapil Lombok Timur, Parihin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif. Dukcapil masih membutuhkan tambahan sekitar 3% lebih untuk memenuhi target aktivasi IKD yang ditetapkan secara nasional. Dikatakan Parihin, penerapan IKD merupakan bagian dari kebijakan administrasi kependudukan dan telah berjalan sebelum program perlindungan sosial atau Perlinsos. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah ditargetkan mencapai aktivasi IKD sebesar 15% hingga akhir 2026. Ia menilai target tersebut cukup realistis untuk dapat dicapai. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya permintaan aktivasi IKD dari masyarakat maupun pemerintah desa dan kecamatan yang meminta Dukcapil membuka pelayanan secara langsung di wilayah mereka. Untuk memperluas jangkauan pelayanan, aktivasi IKD dilakukan melalui 21 unit pelaksana teknis UPT, mal pelayanan publik, kantor Dukcapil hingga berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan di tengah masyarakat. Masyarakat yang datang mengurus dokumen kependudukan juga diarahkan untuk sekaligus melakukan aktivasi IKD. Strategi tersebut dinilai efektif untuk meningkatkan jumlah warga yang memiliki identitas kependudukan dalam bentuk digital.
18: Dulu memang permennya lama, tetapi begitu saya datang di sini hanya baru 1,3%. Begitu saya langsung coba mulai teman-teman UPT ini kan sewajibkan setiap ada masyarakat yang memerlukan admin duk atau mau admin duknya atau mau mana, saya suruh aktivasi IKD-nya. Nah begitu dia, kalau nemu namanya minta daftar bantuan sudah selalu antusias luar biasa. Tanpa kita minta pun pada datang ke UPT, ke tempat-tempat pelayanan kan. Nah termasuk juga kita di sini, udah desa juga sudah minta tuh.
19: Parihin menegaskan IKD dan program perlindungan sosial merupakan dua hal yang berbeda. IKD tidak secara otomatis menjadi satu-satunya persyaratan dalam proses pendaftaran program tersebut. Parihin mengatakan perluasan pelayanan aktivasi menjadi salah satu strategi Dukcapil untuk mengejar target. Koordinasi dengan pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, serta unsur pelayanan masyarakat juga terus dilakukan. Dengan capaian yang sudah mendekati 12% dan permintaan pelayanan yang terus bertambah, Dukcapil optimis target aktivasi IKD sebesar 15% pada akhir 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berpeluang melampaui.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau memicu pembatalan 108 penerbangan dari Bali menuju Jakarta dan Bandung yang menyebabkan lebih dari 13.000 penumpang terdampak. Sementara itu, potensi pertanian Kabupaten Buleleng dinilai sangat besar, didukung ketersediaan lahan, tenaga kerja, dan antusiasme petani sehingga perlu diperkuat melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsa Bilsabita mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Production.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 1.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di sore hari ini di Mutiara Sore, kami lanjutkan program sore hari ini dengan tembang islami di ruang dengar Anda. Tadi kita sudah bergabung ya dengan Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak beberapa program acara. Di antaranya dialog kentongan tadi pada pukul 16 sore dan dilanjut pada pukul 17 dengan berita Bali dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan di sore hari ini, kita hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Dan untuk informasi, kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 18.05. Kita dengarkan dulu satu koleksi lagu dari Sabian, Sapu Jagat.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Kita akan dengarkan untuk pengajian Al-Quran, membacakan surah Az-Zumar ayat 73 hingga 75 dibacakan oleh Qori Abdul Wahab.
1: A'udzu

0: Syadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita perdengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib di wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap keluarga dari Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali." Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

101.1. Insya Allah kita masuk surga. Dan ada lagu dari Wali, Ngantri ke Surga, sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Kita hadirkan satu informasi beredar yang kami lansir dari laman Berjuta Informasi kami, rni.co.id. Dari Dompu, informasi mengenai pernikahan dini, sumbang perceraian tertinggi di Dompu. Angka perceraian di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat hingga September 2026 mencapai 898 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Dompu. Ironisnya, perkara tersebut didominasi pasangan muda, termasuk rumah tangga yang berawal dari pernikahan dini. Panitera Muda Pengadilan Agama Dompu, Ruslan, mengatakan pasangan yang menikah pada usia muda menjadi kelompok dengan angka perceraian tertinggi. Kondisi itu tidak terlepas dari kesiapan mental maupun kemampuan ekonomi yang belum memadai ketika membangun rumah tangga. Menurut Ruslan, pernikahan dini juga kerap terjadi karena pasangan terpaksa menikah setelah terjadi kehamilan sebelum perkawinan. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya persoalan baru dalam kehidupan keluarga. Dari keseluruhan perkara, cerai gugat didominasi dengan sekitar 70%, sedangkan cerai talak berada di kisaran 30%. Cerai gugat merupakan perkara yang diajukan istri terhadap suami, sementara cerai talak diajukan suami terhadap istri. Untuk cerai gugat, persoalan nafkah dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menjadi faktor yang banyak ditemukan. KDRT tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah persoalan lain seperti penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan hingga konsumsi minuman keras. Selain faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga juga menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Perselingkuhan maupun suami yang menikah lagi tanpa pengetahuan atau persetujuan istri dalam sejumlah kasus terakhir dengan gugatan ke pengadilan. Sementara pada cerai talak, alasan yang disampaikan suami lebih beragam, diantaranya tudingan istri melakukan nusus, tidak menghargai suami,

Tingginya perceraian pasangan muda menjadi perhatian karena dampak tidak berhentinya pada akhir hubungan suami istri. Pernikahan dini yang berujung perceraian berpotensi menciptakan persoalan sosial dan ekonomi baru. Ketika pasangan belum memiliki kemandirian ekonomi, perceraian dapat meningkat kerentanan keluarga dan memperbesar resiko kemiskinan. Kondisi tersebut juga beririsan dengan upaya pemerintah menekan angka stunting. Keluarga muda yang belum siap secara ekonomi maupun pengasuhan berpotensi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Karena itu, tingginya angka perkara perceraian di Dompu menjadi pengingat bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan usia perkawinan, tetapi juga kesiapan mental, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kemampuan pasangan membangun keluarga. Pendengar demikian untuk informasinya sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini dengan program Mutiara Sore dengan kami hadirkan Tembang Islami. Dan Sukmi yang bertugas akan pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan selanjutnya jangan kemana-mana, kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak program-program selanjutnya malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Aik, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Itu satu fakta sih, menguap bisa menular. Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Poveni percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 Radio Mataram, selamat malam. Kami hadirkan yang kini tempe malam mendengar mengawali dengan ruang informasi dan inspirasi untuk Anda di informasi dan musik. Ada lagunya Rosa dengan Hijrah Cinta. Semoga lagu ini memberikan nuansa yang berbeda ya malam hari ini. Maksudnya adalah Anda mungkin salah satu pecinta lagunya Rosa. Kalau dengerin lagunya Rosa, apalagi lagu yang satu ini, yang Hijrah Cinta, yang selalu memberikan mood Anda terasa lebih baik. Oke, buat yang ingin bernostalgia, saya putarkan Voodoo dulu. Salam untuk dia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih masih bersama kami. Kita akan jeda dulu untuk mendengarkan lagu-lagu di sesi informasi dan musik ini, pendengar. Saat ini kita sudah memasuki pukul 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax, jadi rri.co.id.

Ya, mendengar semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia. Tengah 20 tuntas saya temani Anda untuk edisi hari ini. Tapi tentunya saya ingin mengingatkan dulu ya, untuk Anda, untuk kita semua, di cuaca seperti ini, di masih musim kemarau gitu ya. Kalau melihat sekarang banyak kasus-kasus kebakaran, nah kita harus juga waspada pendengar, salah satunya dengan melakukan hal-hal sederhana di rumah, salah satunya dengan mencabut colokan charger Anda apabila Anda sudah selesai menggunakannya. Kemudian bukan hanya charger saja ya, misalnya alat-alat elektronik lainnya seperti kipas angin dan lain sebagainya, yang juga kalau tidak digunakan alangkah baiknya dicabut dari colokannya ya, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, apalagi di era musim kemarau ini. Dan tentunya juga ini salah satu yang bisa Anda lakukan agar bisa menghemat listrik juga ya, karena bagaimanapun juga listrik yang kita gunakan kan adalah sumber yang terbatas, jadi kita harus bisa menghemat listrik tersebut agar juga bisa kita turun-temurunkan nanti untuk anak-anak cucu kita ke depannya. Oke, peninggal selamat menikmati malam hari Anda. Buat yang ingin beristirahat lebih awal karena mungkin hari ini banyak sekali aktivitas Anda, dan esok harus kembali bangun pagi untuk menyelesaikan, untuk beraktivitas kembali, selamat beristirahat ya. Semoga istirahatnya malam hari ini berkualitas sehingga besok bangunnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar.

0: cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Revolusi.

Pendengar Saudara di Mataram, saya harus mulai mundur dari ruang dengar Anda malam hari ini, karena esok saya juga masih akan menemui Anda kembali, menemui ruang dengar Anda di hari Rabu esok. Semoga kita sehat ya, bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, bangun, selamat melanjutkan istirahat Anda. Kita berjumpa di Toga saya selanjutnya. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat, bahagia. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan Perusahaan Tuhan Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Wadah Tuhan Abisa pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tolong diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat.

0: padati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
2: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
3: Jadi mohon izin Bapak, ya. Ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
2: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan. Dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
3: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
2: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Nah, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98, itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88, berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus. Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkeu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
4: Sukanya Citvan gini, kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya, itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purbaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purbaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purbaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi satu tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti dua hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini, yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih. Katanya cancel, tapi ternyata di reschedule seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi di sini, kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus, yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda, digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya, di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat, Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan, ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan, ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya, ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal, ya, Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat menyalakan mimpi besar anak-anak di tengah keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG wujudkan Indonesia bebas stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan loh. Pemakus uang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: Jati. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat tertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di lubuk hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, malam ini kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern yang akan disampaikan oleh Niwayan Ayunita Padmiyani, S.Pd. Selamat mendengarkan.
1: Om Ayuginamastu Namo Sidam, Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kratayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar setia RRI yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase karena atas anugerahnya kita dapat berjumpa kembali dengan saya Niwayan Ayunita Padmiyani dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, zaman terus berputar, kita hari ini hidup di sebuah era yang sering disebut dengan era disrupsi. Zaman modern atau dalam sastra suci Hindu sering diidentifikasikan sebagai gejala Kali Yuga. Sebuah era di mana teknologi informasi berkembang secepat kedipan mata, di mana batas antar negara menjadi semu, dan di mana materialisme seringkali menjadi tolak ukur utama sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, manusia membutuhkan dasar yang bisa menuntun cara berpikir dan bertindak. Dunia serba digital, arus globalisasi keras, kita perlu pedoman sebagai pegangan untuk menjaga diri. Kalau seseorang tidak punya pegangan hidup di zaman modern, dampaknya bisa cukup dalam, bukan cuma soal arah hidup, tapi juga kesehatan mental dan cara mereka menjalani keseharian. Pertama, biasanya muncul rasa hampa atau kehilangan makna, perasaan bingung tentang tujuan hidup, buat apa sih saya hidup? Jadi di era modern yang serba cepat dan penuh pilihan, justru kebingungan ini bisa semakin kuat. Kedua, mudah terbawa arus. Tanpa nilai atau prinsip yang jelas, seseorang cenderung ikut-ikutan tren, tekanan sosial, atau ekspektasi orang lain. Misalnya, memilih karir, gaya hidup, atau hubungan hanya karena semua orang juga begitu, bukan karena benar-benar sesuai dengan dirinya. Ketiga, rentan terhadap stres dan kecemasan. Dunia modern penuh ketidakpastian ekonomi, teknologi, maupun sosial. Jadi, tanpa pegangan, nilai, tujuan, atau keyakinan, seseorang lebih mudah goyah saat menghadapi masalah. Ini bisa berkaitan dengan kondisi seperti anxiety disorder atau kecemasan, bahkan depresi. Keempat, sulit mengambil keputusan. Pegangan hidup biasanya jadi kompas, tanpanya keputusan kecil pun bisa terasa berat, karena tidak ada dasar yang jelas untuk memilih. Dalam ajaran Hindu, salah satu dasar yang bisa menjadi pegangan hidup itu adalah Pancasrada. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 39 dinyatakan, Sradawal labate jenanam tatparah samyatendriyah jenanam labdwa param santim acirena diga chati, yang artinya bahwa orang yang memiliki keyakinan iman yang teguh, yang menguasai panca inderanya, akan mencapai pengetahuan suci. Dan setelah mencapai pengetahuan suci tersebut, ia akan segera mencapai kedamaian yang tertinggi. Para pendengar RRI yang berbahagia, Sloka di atas secara tegas menyatakan bahwa serada keyakinan atau iman adalah kunci utama untuk mendapatkan jenana atau pengetahuan suci yang pada akhirnya akan mengantarkan umat manusia pada santi, yaitu kedamaian abadi. Di zaman modern, kedamaian adalah barang mewah. Banyak orang kaya secara materi, namun miskin secara spiritual. Nah, disinilah Pancasrada hadir sebagai kompas bagi kehidupan kita. Pancasrada adalah lima keyakinan dasar dalam kehidupan, yaitu percaya kepada Tuhan, percaya pada jiwa atau atman, percaya pada hukum karma, percaya pada reinkarnasi, dan percaya pada moksa sebagai tujuan akhir kehidupan. Yang pertama, Brahman atau Tuhan. Jadi Brahman adalah Tuhan yang Maha Esa, sumber dari semua yang ada. Segala sesuatu di dunia ini berasal dari Tuhan dan berada dalam kuasanya. Adapun hal kecil yang dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari, yaitu menyempatkan waktu berdoa atau meditasi di tengah kesibukan, kemudian tidak hanya ingat Tuhan saat susah, tapi juga saat senang pun kita harus ingat dengan Tuhan. Dan selalu bersyukur, misalnya dengan tidak terus membandingkan diri di media sosial. Dalam kitab Rigveda, Mandala 1, Sukta 164, Mantra 46 dinyatakan, Tuhan itu hanya satu, namun para orang bijaksana atau para resi menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, Brahma, dan lain sebagainya. Implementasi praktisnya di zaman modern adalah menumbuhkan rasa toleransi. Jika kita yakin Tuhan itu satu dan berada di mana-mana, maka tidak ada tempat bagi radikalisme dan tidak ada tempat bagi kebencian atas nama agama di media sosial. Pemahaman terkait Brahman di era digital berarti menggunakan jempol kita di layar ponsel untuk menyebarkan kasih, malah bukan saling caci maki. Kemudian yang kedua, Atman atau jiwa. Atman adalah jiwa atau roh yang ada dalam setiap makhluk. Tubuh kita bisa tua dan mati, tapi jiwa itu tidak pernah mati. Oleh karena itu, kita diajarkan untuk tidak hanya fokus pada fisik, tapi juga menjaga batin dan perilaku. Zaman modern membawa dampak psikologis yang berat, tingkat stres tinggi, depresi, merasa kesepian, hingga krisis identitas melanda generasi muda kita. Mengapa? Karena mereka mencari kebahagiaan di luar diri pada jumlah likes di Instagram, pada validasi orang lain, atau pada tren gaya hidup. Adapun hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan yaitu tidak menilai orang hanya dari penampilan, status, atau harta, kemudian menjaga pikiran dan hati, bukan cuman fisik. Ketika kita mengimplementasikan Atmasrada, kita diajak untuk melihat ke dalam diri. Kita menyadari bahwa diri kita berharga karena ada percikan suci Tuhan di dalam diri kita. Kitab Upanishad mengajarkan konsep Aham Brahman Asmi, akulah Brahman, dan Tatwam Asi, ia adalah kamu, kamu adalah dia. Jadi implementasi Atmasrada melahirkan rasa empati yang mendalam di era yang mulai mati rasa ini. Yang ketiga, karma pala atau hukum sebab akibat. Konsep karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Di zaman modern, orang sering tidak sabar. Segalanya ingin instan. Akibatnya, banyak orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan dan jabatan dengan cepat. Melakukan korupsi, investasi bodong, penipuan online, hingga menyebarkan berita bohong atau hoax. Mereka berpikir, jika perbuatan buruk mereka tidak ketahuan oleh hukum manusia atau polisi, maka mereka aman. Disinilah karma pala serada harus ditegakkan. Hukum karma tidak membutuhkan kamera CCTV untuk bekerja. Hukum karma bersifat absolut, universal, dan abadi. Kalau kita berbuat baik, maka hasilnya juga akan baik. Kalau berbuat buruk, hasilnya juga buruk, walaupun kadang tidak langsung terasa. Ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2 dijelaskan, di antara segala makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Jadi leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah guna atau pahalanya menjadi manusia. Jadi setiap manusia berpotensi melakukan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jika ingin hidup selamat dan bahagia, maka perbanyaklah berbuat baik. Adapun hal sederhana yang dapat kita lakukan memiliki dampak besar bagi kehidupan kita, yaitu jujur dalam kerja atau sekolah, walaupun ada kesempatan curang, kemudian berbuat baik tanpa harus selalu dipuji atau butuh validasi, dan berpikir sebelum posting atau komentar di media sosial. Sekarang, tindakan itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial. Usahakan untuk tidak menyebar hoax atau hate comment. Ingat bahwa karma pala itu ada tiga. Yang pertama, sancita karma pala merupakan hasil perbuatan di kelahiran dulu yang diterima pada kehidupan ini. Yang kedua, prarabdha karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan pahalanya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun pahalanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Contoh dari prarabdha karma pala, bagi orang yang sering menyebar hoax, ketika ketahuan, ia dituntut dengan uang yang cukup besar jumlahnya dan dipenjara karena perbuatannya. Jadi, saringlah dulu sebelum share segala sesuatu. Kemudian yang keempat, punarbawa atau samsara, yaitu kelahiran kembali. Jiwa mengalami kelahiran berulang-ulang. Punarbawa mengajarkan kita bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah besar. Kita lahir kembali ke dunia karena masih memiliki hutang karma atau karma wasana yang belum selesai dan tugas untuk menyempurnakan jiwa. Jadi, jika di zaman modern ini kita mengalami kegagalan, putus asa, atau terlahir dalam kondisi ekonomi yang sulit, punarbawa melarang kita untuk bunuh diri atau mengutuk keadaan. Sebaliknya, ini adalah kesempatan emas untuk memperbaiki kualitas diri kita.

0: saat gagal dalam karir atau kuliah, kamu tidak merasa hidup hancur, tapi melihatnya sebagai bagian dari perjalanan jiwa. Dan yang terakhir adalah moksa atau kebebasan. Moksa adalah tujuan akhir, bebas dari siklus kelahiran dan penderitaan. Moksa bisa dimaknai sebagai kebebasan batin. Kalau jiwa sudah sangat suci dan tidak terikat dunia, maka ia tidak perlu lahir kembali. Ini adalah keadaan damai yang paling tinggi. Adapun penerapan ajaran moksa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak terlalu terikat pada hal duniawi, seperti uang, popularitas, maupun validasi. Kemudian, belajar hidup sederhana dan merasa cukup. Dan mencari ketenangan batin bukan hanya kesenangan sesaat. Contohnya, tidak terobsesi harus sukses cepat seperti standar internet, tapi fokus pada hidup yang bermakna dan damai. Pendengar RRI yang berbahagia, Pancasrada di zaman modern mengajarkan bahwa meskipun dunia berubah menjadi digital dan serba instan, namun hukum alam semesta tetap abadi. Menanam kebaikan, menjaga kemurnian jiwa, dan menyadari koneksi kita dengan Sang Pencipta adalah satu-satunya cara untuk tetap waras dan bahagia secara berkelanjutan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi refleksi dan motivasi bagi kita semua untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, dan saya akhiri acara ini dengan mengucapkan Parama Santih, Om Santih, Santih, Santih, Om Matur Suksema.
1: Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Hindu malam ini dengan judul Implementasi Pancasrada di Zaman Modern yang disampaikan oleh Niwayan Ayunita Padmiani, SPD. Kita kembali melanjutkan NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebanyak 1.086 aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tercatat masih memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Total tunggakan dari peserta tersebut mencapai 962,88 juta rupiah. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Rahmatullah, mengatakan tunggakan berasal dari kepesertaan sebelum mereka beralih status menjadi ASN. Meski telah menjadi ASN dan kepesertaannya aktif, pada segmen baru tunggakan pada segmen sebelumnya tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan. Dari 1.086 peserta tersebut, sebanyak 118 orang beralih status menjadi PNS daerah, sedangkan 979 lainnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dialog Pancasila, refleksi dan implementasi.

0: Di Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang bukul seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Papan Pengumuman yang diproduksi oleh RRI Malang. Selamat mendengarkan.

0: suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini. Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kumpulan anak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino! Vino!
3: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita selingal itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau. Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil muter suara serem gitu.
3: Temenan ya, Vin. Tadi tuh lah aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
0: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
2: Ya aku gak nyelatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
3: Wes curi panjang, durasi.
2: Oh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir yuk.
3: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai.

0: besok masih lanjut rapat lagi kah?
1: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
0: Udah, gak ada yang ketinggalan.
1: Enggak. Yuk ah, cus. Eh, Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
0: Iya ya. Dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Telah selesai dong ceritanya.
1: Vino, ah. Terus yuk. Raka, sini deh.
0: Apa? Kenapa kamu matung di titik?
1: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
0: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
1: Aku,
0: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
1: Iya kan?
0: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngecek kita ini.
1: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
0: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
1: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
0: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai Tika. Beneran, Tik?
1: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
0: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
4: Lah, iseng banget sih satpamnya. Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih sampai mata-mata yang si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV memang ada bagian yang error jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
1: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
0: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
1: Iya, kita ngelasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Mantap.
0: Siapa tau, Pi? Cuma dari sini kita bisa mantau jelas apa pengumuman itu.
1: Kak, kamu denger itu?
0: Apaan?
1: Itu, seperti ada suara berdiri di ujung ruangan itu, kan?
0: Gak begitu jelas sih. Kayak suara printer ya?
1: Iya, itu di ruangan TU lama.
0: Aku udah ngerasa sini, kata di situ.
1: Aku
0: belum yakin sih aku. Yuk ah.
1: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
0: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
1: Raka, pulang aja yuk.
0: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
1: Ada kertas nyelip di bawah.
0: Hah? Apa ini? Tindanya agak gak jelas.
1: Ini sebaiknya sebaiknya kalian pulang.
0: Wah! Tika, Tika tunggu.
2: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala, komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding ya.
2: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau merta sistem, mandang IT barangkali.
1: Ini, yang
4: yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
0: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Ya itu printernya nyala.
0: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
3: Tapi apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

Pendengar Persatu Kanal, informasi dan inspirasi terkhusus untuk Anda pendengar kami umat Kristiani. Malam ini akan kami temani waktu istirahat Anda dengan rangkaian lagu religi Kristen sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, abang ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adik.
0: Sama-sama abang. Iya coklat adik jatuh.
2: Apa-apa dek, kita masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Semua mendambakan suasana yang aman dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan perbedaan membuat kita terpecah. Mari, kita hadapi setiap situasi dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan sikap yang saling menghargai. Ketentraman bukan hanya milik pribadi, tapi milik kita bersama. Jagalah lingkungan kita tetap kondusif, jauhi provokasi, dan mari bersama membangun persatuan.
1: Damai itu indah. Mari kita jaga ketenangan untuk Indonesia yang lebih baik.

0: plastik buat beli baju.
1: Kamu gak sekolah?
0: Sekolah, kelas 3.
1: Besok tunggu aku di sini ya.
0: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Enggak, ini baju buat kamu ya.
0: Kamu udah bilang ibumu?
1: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
0: Beca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
0: Iya.
3: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

mengupas kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Pendengar pusatkan informasi dan inspirasi pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan di ruang rindu. Ruang rindu berbagi rindu lewat memori dan lagu. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di ruang rindu malam ini, boleh langsung di line 0818-02-05-6000 dan juga bisa di 646521. Dan pendengar, untuk lagu ruang rindu kita malam ini, dan tentu saja sudah disiapkan oleh MD-nya ya, lagu kita adalah lagu mancanegara tahun 2000 ke atas. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di ruang rindu hanya bisa kirim pesan karena lagunya sudah disiapkan. Lagu pertama di ruang rindu malam ini ada Backstreet Boys dengan More Than That. Selamat mendengarkan.

0: Rindu ya, penelpon pertama sudah ada yang antri. Hai Orang Rindu.
1: Halo Orang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak Lana.
1: Dengan Mbak Putri ini?
0: Iya benar.
1: Gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik. Mbak Lala gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga Mbak Putri selalu dalam kesehatan, Bi.
0: Amin. Terima kasih Mbak Lala.
1: Dan salam dikit.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama buat Bu Ati yang ada di Tenggaraga, Mbak tetap dalam kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Nawidin, ada Pak Ardek, ada Mas Raja, ada Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Sihajar, Haji Sabudin, Dizalin, Mbak Kenja, Pak Kenjo, terus ada Pak Sukri bersama Bunda Marni. Terus selalu buat siapa lagi? Pak Andi Gunung Sari, moga saya selalu juga. Ya buat semuanya dong, Bi. Dari asam tiga sampai terkecuali dalam kompak persahabatan. Buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu dengan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Ampun Niki, atur tiang Mbak Putri, matukan biasa atas waktunya. Serang rangkum Titi yang ngebahas Nes Ampure, Abang Marisana Kurang di lagunya Lala Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mi Rian.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya Mi?
1: Alhamdulillah sehat juga, gak ngantuk Mbak Putri.
0: Ya?
1: Gak ngantuk.
0: Ngantuk tidak ngantuk harus ditahankan.
1: Oh iya, ada. Mbak Putri.
0: Iya Mi, ada ini komennya.
1: Ya, terima salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Apa-apa saya memang bambu-bambu memang terus selalu. Tapi ada Mbak Lale, ada Pak Mawin, Pak Raden Gedor, ada Pak Dorsa, Pak Haji Herman, ada Bunda Aisyah, Bunda Maya Mantan, ada Bunda Irja, ada Pak Yogi, ada Pak John, Pak Jumingso, ada Kinanti, Pak Muhyiddin, Pak Kepala Nadi, Pak Radon Gedor, Pak Jamiluddin. Terima kasih ada Pak Putri ya.
0: Iya, Mi.
1: Selamat Pak Putri, semoga saya selalu bersama keluarga. Atas Pak Yasi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

lagu ya yang sudah disiapkan. Silakan bergabung di line 0818-0205-6000, bisa juga di 646521. Oh ya, pendengar untuk Ruang Rindu, kita mulai di pukul 22, nanti sampai berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu kita di Ruang Rindu malam ini lagu mancanegara tahun 2000 ke atas. Ya, menanti penonton yang lain bergabung di Ruang Rindu, kita dengarkan lagu dari Westlife dengan Amazing. Selamat mendengarkan.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan

0: line GSM ya. Ada Mbak Kinanti ya. Kebetulan sekali Mbak Kinanti langsung nelpon. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mbak Putri.
0: Ya, selamat malam Mbak Kinanti.
1: Selamat malam, gimana kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti lagi ini ya, lagi enggak sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oh, sehat. Oke, silakan Mbak Kinanti.
1: Lagu mancanegara sekarang.
0: Iya, lagu mancanegara sekarang Mbak Kinanti.
1: Ini saja ya, soalnya yang bagus.
0: Ya.
1: Mungkin dulu Mbak Putri.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Bang Alfi, Mbak Irwan, Mila, Alan Hadi, Mbak sama Kintir. Terus ada Bang Raja, Bang Pak Jahat, sama Bang Rahayu, Mbak Kinzo, Mbak Kinza, ada Mas Tinggu, Mas Yogi, ada Mbak Maya, Mbak Nini, kita ketemu nih. Ada Mbak Irwan, ada Bajang Rian, Mbak Irwan, ada Pak Sukri, Mbak Marni, Mbak Kartini, Pak Mirta, Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Jeludi, Pak Raja Samudi, Minta Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Nil, Mbak Karana, dan semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
1: Sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ya, semua keturunannya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Putri, selalu bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Nanti kebulan, sampai di jalan. Tetap semangat, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
1: Lagunya kita dengar sama-sama. Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Kinanti. Tapi kok rasanya suara Mbak Kinanti ini lagi nggak fit ya, apalagi flu? Karena sekarang dengan cuaca seperti ini yang terik, tapi kadang mendung ya, apa itu akibat dari erupsi? Tapi memang cuacanya benar-benar bikin badan nggak enak juga soalnya. Oke, lanjut, silakan di belakang Mbak Kinanti. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Raja.
2: Iya, Mbak Putri, jumpa lagi malam hari ini ya.
0: Iya, Bang Raja.
2: Iya. Apa lagunya sekarang?
0: Lagu malam ini lagu mancanegara tahun 2000 ke atas, Bang Raja.
2: Oh iya, lagu mancanegara
0: ya.
2: Iya. Ya, salam salam dulu ya.
0: Silakan, Mbak, Bang Raja.
2: Selamat senang kita dia, terima kasih ya. Semoga terus Bila dan Seriduan, Bang Alvin, Ali Ratu, Mak Maya, Bunda Isa, Oleh, Pak Jambai, Bunda Mak Marni, Bunda Kartini, Bunda Cihajar, Bunda Cihaya, Bang Fajar, terus siapa lagi? Pak Wain, Pak Wain, terus Pak Tanuhudin, terus Dinda, nak pula masuk Dinda ini. Terus apa lagi? Dinda, Pak Kapil, thank you di semua waktu.
0: Iya, Bang Raja.
2: Terus, ya semuanya dah, Mbak.
0: Oke, Bang Raja.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penelpon yang di 646521. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
3: Kita jumpa lagi, Mbak Putri. Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kartini. Apa kabar?
3: Ya, baik, juga sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan, Bunda.
3: Dulu, ya.
0: Boleh.
3: Salam buat Bunda Aisyah, ada Bunda Asnia, ada Bunda Cahaya, ada Mbak Jinanti, ada Mbak Maya, ada Widya, Bajang Istri, ada Bunda Warni, ada Bunda Marni, Bapak Putri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang, ada Pak Mujidin, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Mariin, ada Mami Rian, ada juga Bapak Jamiluddin, Bapak Rian di Tanjung Lombok Timur, Lotin. Bang Irwan, Yogi, Bang Fajar, Bang Raja, semua salam sehat selalu buat Mbak Putri.
0: Iya Bun.
3: Selalu semangat Mbak Putri.
0: Iya Bunda Kartini.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita kembali ke playlist kita ya. Ada masih 6 lagu yang harus kita putarkan malam ini sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. You'll Ever Know dari Boyz II Men ya. Selamat mendengarkan.

0: masih belum miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa ini Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa sih bengongai? Ya bengongai ya gak oleh duit ta. Ayo tuh berangkat, golek iwak ae.
0: Lele, jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muah iku kalau ditimbang. Ayo bes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
0: Yo, ro aku. Tapi kita iyo mahal. Wes angkut telah wes.
1: Lu, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti patinya nggak tahu lo. Kalau ada indikasi tsunami apa ndak? Ayo.
0: Halah, kini kita mencili. Wes talah, ikut aku aye.
1: Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati. Ngawur,
0: ya wis, lagi gitu. Jangan kon gak solutif bawamu iki.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.

0: Siap-siap. Di akhirat kita mau traveling kemana gitu. Eh, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
2: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu. Coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum. Tempat makan. Tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa?

0: Rupanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan plays. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Antrian selanjutnya.
1: 120.000 ya kak. Belanjanya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
3: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000.
3: Murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,5

0: Eh, Di tahu Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya aku rasa.
1: Serius, Kiman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, Ma.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi ini lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: kata masyarakat, pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Mati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
2: Jadi, lapor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi

ngantuk banget. Tidur.

0: perasaan tadi udah dikunci. Siapa ya?
1: Halo, selamat siang Mbak Putri. Ini saya bawakan tagihan Anda.
0: Apa ini? Bukan cuma buat bulan ini, tapi buat masa depan anak cucu Anda. Maksudnya? Aduh, saya kan cuma lupa matiin lampu sama AC pas tidur aja.

0: Wah, halo.
1: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Wes, mending ning kantin gua ae, ayo bi bro. Wes lah, ayo.
2: Wes lah. Habis ngampus, Rik. Tumben rajin.
3: Iyalah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
2: Ya sok lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wes lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
0: Izin ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngapain sampai pagi?
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, nah gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Surah hadis aslama di sini, dia yang menyerah. Jadi bangsa jin yang bersama Rasul, dia menyerah, dia enggak bisa mengalahkan Rasulullah. Tadi dia masuk Islam, kalaupun dia tidak masuk Islam katanya dia menyerah, enggak bisa mengalahkan Rasulullah dalam. Nah, kita pertanyaannya belum ada jaminan. Hatta para asatiz, kiai, tuan guru sama, Pak. Jadi selain Rasulullah, kita ini tidak punya jaminan dari Allah bahwa qarin yang menyertai kita itu telah memeluk Islam atau telah menyerah. Sehingga apa? Kitalah yang harus bermujahadah, berusaha untuk bisa menaklukkan semua bisikan, ajakan yang disampaikan qarin. Nah, di dalam hadis yang lain diungkapkan juga, ya, jadi setiap kita ini punya bisikan. Nah, maka bisikan itu di mana? Ya, dalam hati kecil kita, dalam pikiran kita. Kalau bisikan itu mengajak kita untuk berbuat baik, dalam hadis diungkap itulah dari Allah, falyahmadillah, maka hendaknya kita memuji Allah, Allah yang telah memudahkan kita untuk berbuat baik. Karena itu malaikat, teman setia kita yang membisikkan, mengajak kita untuk berbuat baik. Sebaliknya, wal'iyazubillah min dzalik, kalau bisikan itu, ajakan itu untuk berbuat kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, maka yakinlah itu dari setan, qarin kita yang menyertai kita. Bagaimana kiat kita menghadapinya? Falyata'iz billahi minasyaitonir. Kita harus minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, enggak bisa. Maka wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, mulai dengan isti'adah, minta kepada Allah perlindungan dari godaan setan. Kenapa? Karena memang ketika setan itu mendengar lafaz zikir yang keluar dari kita, dia lari terbirit-birit, binasa, khanasa, menjauh. Sebaliknya, wa may ya'su an dzikrir rahman, kata Al-Qur'an, barang siapa yang memalingkan diri dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka ketika kita jauh dari ingatan Allah, tidak berzikir kepada Allah, ya sudah, kita dikuatkan oleh Allah qarin setan kita itu, ya, akhirnya kita jauh dari hidayah Allah, wal'iyazubillah min dzalik. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan. Nah, ini mumpung kita masih di dunia ini, masih ada ikhtiar, maka hati-hati, ya, bisikannya sudah mungkin kemarin yang dibacakan di sini, di antara bisikan setan itu adalah kullu kafar, orang yang punya sifat kafir kepada Allah, tidak percaya pada Allah, anit, keras kepala terhadap kebaikan, kebenaran. Terus apa? Mena'in, orang selalu tidak mau berbuat baik, bosan berbuat baik katanya. Yang belum berbuat itu adalah kemaksiatan, akhirnya dia ikut, itu dibisik itu. Mu'tadin, murib, mu'tadin, ya, melampaui batas juga. Murib, selalu ragu-ragu. Dan yang terakhir, alladzi ja'ala ma'allahi ilan akhara, itu yang menyekutukan Allah di dalam beribadah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini di dunia seperti itu kiat-kiatnya. Pokoknya kalau kita mau buat rumus yang paling gampang, ketika kita diajak untuk meninggalkan perintah Allah, ketika kita diajak untuk berbuat maksiat, mendatangi semua larangan Allah, yakinlah itu qarin. Saya sering nyampaikan di sini, karena selalu beberapa kali saya menyampaikan tentang qarin ini. Ya, mohon maaf. Ya, kalau kita ibaratkan di dalam hadis juga riwayat diungkapkan, ketika kita keluar rumah, niat dari rumah kita itu dengan baik, kenapa? Di pintu itu sudah ada dua bendera itu. Bendera putih malaikat, bendera merah adalah qarin setan.

Gitu kita niat baik, ya sudah, yang putih itu akan menyertai kita terus. Tapi ketika kita berbuat niatnya tidak baik, maka merah itu terus. Ibaratnya itu, ibaratnya yang mengenai Rasul, maka itu selalu innamal amal bin niat, itu harus diperbaiki dulu. Nah Ustaz, dalam rumah saya sudah niat baik, kok tiba-tiba di luar langsung berubah niatnya tidak baik, ya sudah. Nah, itu memang karena dua tetap menyertai kita, para jamaah yang kami muliakan. Nah ini ayat yang kita kaji ini, ayat yang menjelaskan tentang kelak di hari akhirat. Ternyata kita dengan sekretaris pribadi kita ini, pengawal setia kita ini, akan terus berdebat, saling menyalahkan, kata Allah. Masya Allah. Qala qarinuhu, berkatalah qarin itu, sekretaris pribadi kita itu, dari kalangan setan yang belum kita taklukkan, dia yang telah menaklukkan kita. Rabbana ma atghaituhu, ya Allah ya Tuhanku, aku tidak menyesatkan mereka. Walakin kana fi dhalalin bait, dia sendiri yang memang senang dengan perbuatan, dengan bisikan, dengan ajakan untuk berbuat maksiat. Nauzubillah min dzalik. Masyaallah. Ya. Kita di surat yang lain, surat Ibrahim yang lalu pernah kita baca. Setelah Allah memutuskan semua perkara, yang ahli neraka masuk neraka, yang ahli surga masuk surga, itu apa, masih berdebat lagi penduduk, penghuni neraka jahanam itu, saling menyalahkan di hadapan Allah. Nah, ya ini us digambarkan bahkan dalam ciptaan awal manusia, ya, yang diungkapkan oleh Allah melalui Al-Quran ini, para jamaah yang kami muliakan. Ketika Adam bapak kita dikeluarkan dari surga Allah dan turunkan ke bumi tempat kita sekarang ini, ya, di antara penyebab keluarnya adalah karena tidak taatnya Adam alaihissalam kepada perintah Allah, la taqrabah hadis syajarah. Di antara penyebab tidak taatnya itu karena ada bisikan setan yang telah menggoda Adam. Wahai Adam, engkau dilarang untuk mendekat atau memakan buah dari pohon yang ada itu karena engkau tidak ingin dijadikan oleh Allah yang kekal dan abadi. Tapi kalau engkau ingin dapat kekekalan, keabadian di dalam kenikmatan yang ada ini, makan saja. Masya Allah. Jadi itulah yang muncul dalam diri manusia ini, nafsunya, inginnya itu terlalu tinggi, tapi dia tidak bisa mengukur kemampuan dirinya itu mungkin. Atau dalam bahasa yang lain, mohon maaf para jamaah yang kami muliakan, dalam diri kita ini ada benih untuk kita berbangsa, disebut dengan hawa nafsu. Kazuina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, terus ila akhir di surat Al-Imran, itu gambaran itu. Maka kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita dengan petunjuk yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, ya kita akan menjadi pengikut setia daripada qarin, na'uzubillah min dzalik. Nah, jadi di dalam ayat ini jelas, ya, bahwa qarin yang selalu mengajak kita berbuat maksiat, selalu mengajak kita untuk kufur kepada Allah, itu akan berlepas diri. Dan manusia, sekali lagi para jamaah yang kami muliakan, di ayat-ayat yang sudah kita sampaikan itu, ya, setelah Adam alaihissalam digelincirkan dari surga itu, jadi setan itu berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, aku ikhlas menjadi orang yang terkutuk, yang engkau akan jauhkan kebaikan dari diriku, bahkan aku ikhlas, ya Allah, kalau aku akan menjadi penghuni neraka. Dia tahu tempatnya, Pak, tapi aku takut dan tidak siap menjadi penghuni neraka sendiri. Berikan aku kesempatan untuk mencari pengikut-pengikutku biar ada teman di dalam neraka. Ah, itu dia. Maka dalam surat yang dibacakan oleh imam kita tadi, walau ketamat kalimatu rabbika lam la'an dan jahannam al-jin itu wan-nas, sudah tutup, sudah dari sononya, sudah di ayat sejadah yang setiap hari Jumat lapot, apa namanya itu, lam la'an jahannam minal jinnati wan-nas ajma'in.
Jadi penghuni neraka itu pasti dari kelompok jin dan manusia yang menjadi pengikutnya, itu sudah pasti. Nah ini dia, Masya Allah, para jamaah yang kami muliakan, ya, jadi mohon kita ya terus meminta perlindungan pada Allah, jangan ujub dengan kemampuan diri kita ini. Kemudian tadi itu bahwa setiap kita pasti ada karin dari jin, karin dari malaikat. Ketika karin dari malaikat itu yang terus membimbing kita, falyahmadillah, ucapkan alhamdulillah Allah yang telah memudahkan. Ketika ada karinnya dari jin yang enggak usah sholat, sudah tua, cukup di rumah saja, enggak usah ini, enggak usah ini, enggak usah ini, padahal masih kemampuannya ada, ah itu sudah. Falyasta'iz billah, minta kepada Allah perlindungan agar terus masih bisa dilawan. Nah ini para jamaah yang kami muliakan. Jadi saya dapat apa namanya ya, ulama mengasihkan hikmah kepada kita. Di antara bahan yang menjadi jualan setan ketika keluar dari surga bersama Adam itu, ya, apa istilahnya, bahan atau apa ya, kalau orang jualan itu loh, orang jual kan ada apa namanya ini, barang dagangannya, barang dagangan setan, ya, tapi mungkin para jamaah sudah mendengar, tapi ngapa saya ulang kembali, barang dagangan yang sangat berharga dijual setan itu kepada manusia itu ada tiga. Pertama adalah al-kizib, berdusta, berbohong. Dan yang kedua adalah al-hasad, hasad, apa, iri hati. Dan yang ketiga adalah tipu muslihat, al-kaid. Mohon maaf, ini kata ulama bukan kata saya. Al-kizib, barang dagangan yang dusta ini paling banyak diambil oleh pedagang. Bilang, ya kadang-kadang kan ini bohong itu. Ya, makanya ada iklan-iklan itu. Ya, jual apa namanya? Sarung gajah, cap gajah. Tapi buka sarungnya enggak ada belalainya. Nah, itu kan. Sama enggak misalnya bohong itu waktu kelas. Ya. Hati-hati itu. Pedagang yang tidak pernah ke masjid, yang hanya di pasar terus, itu udah diambil kebanyakan. Nah, misalnya dagangan kezip ini banyak dia, ya, baru yang lain selain dagang itu ngambil sedikit, mungkin 50% diambil mereka itu, sehingga banyak, sumpah. Yang kedua hasad, tahu yang ngambil hasad itu, 50% dari barang dagangan hasad itu diambil oleh para ulama. Nauzubillah min dzalik, Masya Allah. Bukan orang awam, ulama. Maka ketika ada ulama satu menghina ulama yang lain, yakinlah itulah dagangan iblis yang dibeli. Paling enak jadi orang awam, Pak. Mohon maaf, kalau saya minta dipilih, sebenarnya saya mau jadi orang awam. Kalau orang awam itu nggak ada, ngikut aja, ngikut orang lain. Yang berat kalau kita jadi ulama. Apalagi kalau ulama sudah terkenal, sudah ini, sudah itu, udah memberikan label kepada ulama yang lain. Dengan ini jangankan zaman kita sekarang, zaman dahulu itu diangkat kisah di kota Madinah itu, ada Imam Malik ahli hadis, ada Imam Ibn Ishaq ahli sirah. Dua ulama ini gak ketemu, Pak. Masya Allah, itu dalam memberikan kesaksian masing-masing, itu yang disampaikan. Karena saya sendiri enggak pernah dengar sampai ke itu, tapi ulama itu membuka, oh begini, Masya Allah. Itu zaman dahulu. Sampai sekarang apa ada? Banyak ulama yang mencaci ulama yang lain, ulama yang merendahkan ulama yang lain. Itu karena hasad. Dan yang terakhir, ketiga agak sedikit blank karena semalam sedikit tidur. Al-kit, apa namanya, tipu, kaidun, ya mohon maaf, ini diambil oleh banyaknya wanita. Inna kaidahunna 'adzim,
Karena wanita itu paling gampang menipu kita. Nah, ini mohon maaf, bukan ibu-ibu di sini, ibu yang enggak pernah ke masjid, ini kita ceritakan ini. Inna kaidahunna adzim. Lu bayangkan tuh banyak orang laki-laki itu yang tertipu oleh wanita, Pak. Tertawan oleh wanita, termasuk ketua kelas kita itu. Kita padahal dalam hadisnya istri-istri itu adalah awanun indakum, awan itu tawanan sebenarnya. Asirun tawanan, tapi kebalikannya zaman sekarang ini suaminya yang menjadi tertawan. Ya faktanya sudah berubah nih para jamaah. Coba tanya nanti ke pengadilan agama. Data membicara, Pak. Mungkin kalau kita presentasikan 70% mungkin. Ya, nanti tanya sama yang profesinya jadi PA yang petok palu. Itu gugat cerai, Pak, 70%. Daripada yang menceraikan. Artinya istri yang menceraikan kita. Jadi kita tertawan di sama istri kita ini. Masya Allah. Ya waktu kelas ya. Ya jadi itu. Nah ini tiga harta perdagangan yang dimiliki oleh setan. Kita mohon kepada Allah perlindungan, mudah-mudahan tidak. Jadi jauhkan diri kita dari berbohong, jauhkan dari kita menipu, jauhkan dari diri kita hasad. Karena ini adalah barang dagangan yang dimiliki eksklusif oleh setan yang harus dijual kepada manusia. Dengan berbohong itulah akan memasukkan kita ke dalam neraka walayazu billahi min dzalik. Maka Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib. Jauhi perbuatan bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kalau sekali kita berbohong sudah akan membuat mengarahkan kepada kemaksiatan, wal fujur yahdi ilan nar, dan kemaksiatan itu menggiring kita ke dalam neraka. Wa alaikum bisidq. Kebalikan dari bohong itu adalah berbuat jujur, berkata benar. Fa innahu yahdi ilal bir, karena perkataan benar, perbuatan yang jujur itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilan jannah, kebaikan itu pasti akan mengajak kita, mendorong kita ke dalam surga yang menjadi impian kita. Itu Rasulullah memberikan, Pak, ini kita. Apalagi menipu, janganlah. Masya Allah, saya ajaran dari orang tua saya masih ingat. Ya, Allah irham. Gak apa-apa kamu ditipu, tapi kamu jangan menipu. Masya Allah. Dan banyak orang nipu saya, Pak. Udah. Gak usah saya sebutkan, udah. Jadi amal sore saya kelak aja. Niatnya minjem, tapi sampai sekarang gak kembali-kembali. Ya teman itu datang minjem. Minjem. Enak minjemnya itu. Masya Allah, dari harta benda apa yang lain, tapi gak kembali-kembali. Ya itu memang itulah cara. Tapi jangan sampai kita menjalani atau mengerjakan. Nah, ini para jemaah yang kami muliakan. Nah ini tadi, ini sebab, ini asbab apa yang kita bicarakan adalah masalah tipu daya manusia. Apa namanya, setan itu kepada manusia tadi itu. Dan itulah di dalam surat yang lalu juga pernah kita kaji, surat Al-A'raf kalau tidak salah, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika minta izin kepada apa namanya, ya bukan setan ini minta izin kepada Allah untuk menggoda anak Adam, Allah hanya berikan 4 penjuru mata angin yang bisa dia menggoda kita itu. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri dan samping kanan. Hanya 4. Dari atas dan bawah Allah tidak berikan. Kenapa Allah tidak berikan dari atas, dari bawah? Itu menggambarkan kalau kita manusia ini terus masih menengadah tangan ke atas, meyakini Allah ada di langit yang akan memberikan, kita akan selamat. Kenapa tidak di bawah? Kalau kita masih sujud kepada Allah yang maha kuasa di langit melalui sujud kita ke bumi, kita selalu rendah hati bahwa asal kita dari tanah dan kembali ke tanah, kita selamat dari godaan. Itu maksudnya. Tapi kalau kita sudah jalan terus, gak pernah lihat atas, jalan terus kiri kanan, toleh kiri kanan, di belakang apalagi, jatuh kita itu pasti. Ya, itu gampang sekali kita digoda oleh setan itu.
itu kiat yang disampaikan oleh para ulama, itu terutama Imam Ibnu Abbas pada ketika menjelaskan tentang dari mana apa namanya penjuru arah di mana setan itu minta kepada Allah kekuatan untuk menggoda kita. Walaupun dalam hadis sahih azkarus sabah wal masa, kita minta kepada Allah itu untuk penjagaan dari seluruh penjuru, baik dari atas maupun dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Artinya kalau dalam hadis itu mengatakan bahwa totalitas semua itu kita harus minta kepada Allah. Namun dalam ayat tadi diarahkan kepada kita lebih spesifik ketika setan itu minta cara, waktu, arah untuk menggoda kita, Allah tidak perkenankan dari atas dan bawah, karena di atas ada Allah, di bawah itu manusia kalau lihat ke bumi akan ingat Allah terus. Dan disinilah konsepnya, selagi kita mengingat Allah, kita akan jauh dari godaan setan. Selagi kita berzikir pada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya, kalau kita tidak ingat Allah, maka setan itu akan menari-nari di hadapan mata dan pikiran kita. Selagi kita menjauh dari Allah, na'uzubillah min dalik, ya kesesatan itulah yang akan membimbing kita, menganggap semua kebaikan, apa namanya, kenikmatan-kenikmatan itu menjadi suatu yang baik, padahal belum tentu. Jadi kenikmatan yang tidak ada ingat pada Allah dalamnya, maka itu bukan jadi kebaikan. Ya, kenikmatan yang ada ingat pada Allah, itulah nikmat di atas nikmat. Dan sebaliknya, kesengsaraan ketika kita mengingat Allah, maka itulah kenikmatan yang sejati. Nah, jadi konsep hidup kita itu, para jamaah yang kami muliakan, bersama Allah kita akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia maupun kelak dari akhirat. Nah, di sini jadi ayat yang pertama yang kita kaji, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, itu gambaran bahwa kita ini yang melakukan kemaksiatan itu dan tidak ditanggung oleh qarin setan yang selalu menemani kita. Bahkan di ayat yang kedua, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Firman Allah di sini, jangan lagi berkelahi, jangan lagi berdebat, jangan lagi mengangkat suara di hadapanku. Kenapa? Karena dulu waktu kalian hidup di dunia, aku sudah sampaikan ancaman-ancamanku. Aku sudah berikan kepada kalian peringatan-peringatanku. Ya apa peringatannya, jelas sudah. Bahwa kelak dari akhirat itu tidak ada tempat kecuali dua destinasi terakhir, terminal terakhir kita, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, ashabul jannah wa ashabu

nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Enggak sama apa dua kelompok ini. Di akhirat tidak sama karena di dunia juga tidak sama. Kelompok ashabul jannah ini di dunia kadang-kadang memang diremeh, dimaki-maki, dicaci-caci, Pak, diberikan label orang bodoh, orang kumal, orang ini semua. Tapi orang yang ashabun nar itu di dunia, masya Allah, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya waskharuna minal ladzina amanu. Itu dalam ayat Al-Qur'an itu jelas. Diberikan zen hidup yang luar biasa orang kafir itu, orang tidak mau mengikuti petunjuk Allah itu. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dia memaki-maki, membodohi, mencemoohi orang-orang yang beriman. Padahal Rasulullah Allah mengatakan, wal ladzina taqafakum yaumal qiyamah. Nanti kelak di hari kiamat baru kalian tahu sesungguhnya orang-orang yang beriman bertakwa itu lebih tinggi. Nah, di akhirat. Tapi jauh lama, Pak, di akhirat ini. Belum waktunya sekarang. Kalau saya minta antum mau jadi akhirat sekarang? Belum, dia masih muda, dia masih. Mestinya ketua kelas kita minta itu siap enggak? Belum siap juga, udah tua. Masuk akhirat itu ya mati dulu. Kalau masih kita hidup ini enggak bisa kita lihat, nah, ini susahnya. Jadi para jamaah yang kami muliakan, ya dalam konteks al-wa'id, peringatan-peringatan Allah ini, ya kita samina wa ta'ana, terus diingatkan, terus ingat. Ya. Saya ulangi kembali di sini cerita yang pernah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini menggambaran bahwa kita ini dalam beramal, beribadah itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia yang menjadi penilai kita, menjadi penyemangat kita. Jangan. Hatta istri, hatta anak, jangan. Udah lillahi ta'ala kita. Bagaimana kisahnya? Ya, saya sampaikan para jamaah yang kami muliakan, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada pemuda yang memang siang harinya terlihat bersama pemabuk, bersama mohon maaf wanita-wanita pelacur. Tapi malam harinya ketika orang tidak ada yang melihat dia, dia terus zikir pada Allah, mohon ampun pada Allah terus. Manusia yang melihat dengan kasat mata enggak tahu bahwa dia ini mengingatkan mereka. Ya kalau bisa jangan larut dengan mabuk-mabukan, kalau bisa jangan profesi kamasa kamu harus pelacur terus sampai hidup. Nah, dia kesana dikira begitu datang, walaupun dia kasih makan, kasih ini, dikira bersama mereka. Sehingga satu saat ketika pemuda ini meninggal, tidak ada satupun penduduk dari kampung itu yang mau mengurusi jenazahnya. Tak mau, Pak. Wah, udah. Syukur, alhamdulillah sudah meninggal itu. Orang yang memang kerjaannya hanya mabuk, hanya berzina, katanya, masya Allah. Sampai Allah bilang sama Musa, wahai Musa, datangi Fulan bin Fulan di kampung ini, dia adalah kekasihku. Ketika Nabi Musa datang ke tempat itu, dia tanya di mana rumah Fulan bin Fulan. Kenapa kamu cari dia, sudah meninggal ini, sedang meninggal dia, tapi nggak ada yang mengurus. Dia bilang, dia datang, ini orangnya, iya, tapi dia nggak ada yang mengurus. Kenapa? Karena dia tukang zina, dia tukang pemabuk, pokoknya yang disemat oleh masyarakat adalah yang tidak baik. Tapi Musa itu karena perintah Allah, ya dia selesaikan. Apa terus di ajak orang sekitar minta tolong, ya dia ikut dengan pengikutnya Nabi Musa, ya dia selesaikan itu permasalahan dunianya itu. Dimakamkan. Nah, ketika selesai dimakamkan itu baru Musa bertanya, ya Allah, kenapa engkau angkat dia kekasihmu, padahal dalam pandangan manusia dia adalah orang yang paling banyak dosa, tidak ada kebaikannya. Disitulah Allah membuka rahasia hijab. Ketahuilah Musa bahwa orang yang dianggap maksiat ini itu memang tidak dikenal kebaikannya oleh manusia kecuali aku. Di siang hari dia bergaul dengan orang-orang yang tidak beruntung, padahal dia ingin mengajak mereka untuk mendapatkan kebaikan, untuk meninggalkan hal-hal yang. Dan di malam hari itulah aku mendengar bagaimana tangisannya, bagaimana

0: bagaimana doanya, bagaimana dia mendekatkan diri kepada aku, katanya. Maka aku angkat dia menjadi kekasihku, walaupun hina dan dicemohi oleh manusia makhlukku. Nah, di sini hikmah dari apa yang saya sampaikan, para jamaah yang kami muliakan, ya marilah kita perbaiki niat kita dalam beribadah, mengharap ridho Allah, jangan mengharap pujian manusia. Dalam berbuat baik, demikian pula. Apapun yang kita lakukan kebaikan itu, cukup Allah yang tahu. Kalau ada manusia yang tahu, fabiha wa ni'mah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu, kita ingin mendapatkan pujian daripada mereka. Dan yang terakhir, ayatnya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzalamin lil 'abid, itu sudah kita sampaikan tadi. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kelak di hari akhirat itu hanya penghuni neraka jahanam itu manusia dan jin, dan Allah ketika memasukkan manusia ke dalam neraka bukan karena ketidakadilan Allah, bukan karena kezoliman Allah, tapi semata-mata karena kitalah yang berbuat zolim selama kita hidup di dunia. Dan terakhir, yauma taqulu jahannam halim tala wa taqulu hal mim mazid, ketika Allah menanya, wahai neraka, apa masih ada tempat untuk yang lain? Dia tidak bisa menjawab, sudah penuh. Tapi masih ada tambahan enggak? Kalau masih tambah, saya siap. Jadi neraka itu seperti kandungan wanita. Kalau bayinya itu nanti kembar 9, bisa ada 9. Kalau bayinya hanya 2, ya 2. Kalau enggak 1, ya 1. Itu elastis katanya. Sampai terakhir ketika Allah, ya cukup. Dalam hadis yang dikatakan, diinjak oleh Allah, maka terpenuhilah neraka jahanam, dan selesai. Penghuni-penghuninya yang kekal di dalamnya adalah orang yang memang tidak memilih untuk beriman kepada Allah. Tapi kalau kita yang beriman pada Allah, wal'iyazubillah minzalik, mudah-mudahan tidak kita transit, karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama hidup dunia masih sedikit dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita perbuat, sehingga mau tidak minat kita dicuci dulu di dalam neraka, disebut dengan jahaminyin, alumni neraka jahanam. Nah, tadi kalau alumni neraka jahanam itu berat, enggak usah lah. Karena neraka jahanam ini yang kita harus minta setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita dijauhkan dari siksaan neraka dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan barokah kajian kita pagi hari ini dan barokah umul kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita dari siksaan api neraka, dan dimasukkan kelak bersama orang tua kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai karena Allah, dalam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para wali, para syuhada. Al-hadina kunna sholli al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi umazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamd, ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa na'im ala nabiyyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana dhalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui kealpaan kami, kezaliman yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allahumma ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan ampunan-Mu untuk kami, untuk kedua orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, untuk saudara-saudara kami ya Allah yang beriman kepada-Mu ya Allah. Karena kalau Engkau tidak berikan kepada kami ampunan ya Allah, maka kami akan menjadi hamba yang merugi di dunia maupun kelak di hari akhirat ya Allah.
1: Rabbana ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Baik yang sengaja kami lakukan maupun tidak sengaja, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas dalam bakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Dengan menghadirkan doa yang tulus setiap saat kepada mereka, ya Allah. Dan menghadirkan infak sedekah atas nama mereka, ya Allah. Karena semua nikmat yang kami rasakan saat ini adalah wasilahnya adalah kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma ya Allah. Rabbana auzi'inna nashkur nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna. Ya Allah, berikan kami kemampuan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami, ataupun nikmat-nikmat yang telah Kau titipkan kepada kedua orang tua kami sehingga menjadi warisan untuk kami saat ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan rasa dermah dalam diri kami untuk mendermakan sebagian harta-harta orang tua kami yang kami miliki saat ini, ya Allah. Karena kami ingin, ya Allah, kebaikan yang kami lakukan saat ini pun sampai kepada kedua orang tua kami yang berada dalam bersa, ya Allah. Allahumma ya Allah, inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berikan kepada kami pertolongan-Mu, ya Allah, agar selalu ingat kepada-Mu, ya Allah. Agar kami selalu menghadirkan syukur terhadap nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Agar kami selalu memperbaiki ibadah yang Kau perintahkan kepada kami dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul-Mu, ya Allah. Ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, habib ilainal iman wa zainu fi qulubina. Ya Allah, berikan keimanan untuk kami dan hadirkan kecintaan dalam diri kami kepada iman Allah, iman kepada Nabi, iman kepada semua hal yang harus kami percaya, ya Allah. Wa karrih ilainal fusuq wal husud wal kaid wal isyan, ya Allah. Ya Allah, hadirkan kebencian dalam diri kami terhadap perbuatan dusta, perbuatan hasad, perbuatan tipu-tipu muslihat, ya Allah. Jauhkan semua kepukuran dan kemaksiatan dalam diri kami, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, tetapkan rahmat untuk kami dalam keadaan susah maupun senang, ya Allah. Tetapkan ridha-Mu untuk kami dalam keadaan sempit maupun lapang, ya Allah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, gugurkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Terimalah pertobatan kami ini, ya Allah. Wala haman illa farajta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, jauhkan kesulitan-kesulitan hidup yang kami rasakan saat ini. Berikan solusi untuk semua permasalahan yang kami hadapi ini, ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, berikan kesembuhan untuk semua penyakit yang kami rasakan saat ini, ya Allah. Anta syafi la syifa illa syifa'uk. Engkau zat yang memberikan kesembuhan terhadap semua jenis penyakit yang ada dalam diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Berikan kami keafiatan, kesehatan, agar kami bisa menghadirkan ibadah yang sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi-Mu dan para ulama-ulama. Allahumma ya Allah, wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini, karunia kami rizki-Mu dari langit dan bumi, agar kami bisa melunasi hutang piutang kami, ya Allah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan kami tidak punya hutang 1% pun, ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari himpitan hutang piutang dan tagihan orang-orang yang menagih hutang, ya Allah. Wala hajata min hawajid dunya hila karadha lana fi salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, kami mohon mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan orang tua kami, mudahkanlah urusan anak kami, mudahkanlah urusan pasangan kami. Mudahkanlah urusan orang-orang selalu memudahkan urusan kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan daerah kami. Mudahkanlah urusan negara kami dan negara orang-orang yang beriman kepada-Mu, ya Allah, dimanapun mereka berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina wa habibina wa syarifina wa maulana muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam biqul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan sama-sama melepaskan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita dengarkan bersama kajian tafsir Quran surah Kaf ayat 27 sampai dengan 30 yang disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Subhan Abdullah Ajim MA. Insyaallah apa yang disampaikan Ike dia akan sangat bermanfaat untuk kita jadikan panduan sebagai ibroh atau pelajaran yang akan kita jadikan panduan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi pendengar dimanapun Anda. Saat ini bersama saya Dian Mustafa dan juga ada Amalia di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di NTB pagi 9 September, hari ini hari Rabu ya. Oke, deretan informasi, musik siap ya, akan mengiringi langkah Anda menuju aktivitas masing-masing.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Sales Indonesia.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat, 9 September 2026. Lombok Barat berawan dengan suhu 24-30 derajat Celcius, kelembaban 60-85%. Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga Sumbawa cerah dengan suhu yang hampir merata dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan kelembabannya dari 60 sampai 85 dan juga 96% ya. Dan pendengar, sementara di wilayah Dompu berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 93%. Wilayah Bima cerah, Sumbawa Barat cerah dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya 57 sampai 91%. Lombok Utara, Kota Mataram berawan dengan suhu 21 sampai 30 derajat Celcius, kelembabannya dari 50 sampai 84%. Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 60 sampai 93%. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Rabu 9 September 2026.
3: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih lanjut di NTB Pagi Pro 1 Radio Mataram hari ini, pendengar, jangan sampai lewatkan ya. 9 September dari kemarin sudah kami informasikan, pendengar, akan ada agenda seru. Wow, kegiatan seru maksudnya ya. Sila enggak sih bisa kunjungi nanti Man 1 Mataram. Kenapa? Ada apa nih pagi ini di Man 1 Mataram? Apakah Anda juga merasa menjadi alumni Man 1 Mataram? Ya, ini bukan reunian ya, tapi ini adalah rangkaian dari Hari Radio ke-81. Jadi RRI itu hadir ya dengan beragam kegiatan yang seru dari satu bulan kemarin sampai nanti kita puncaknya itu di 11 September ya, untuk kegiatan penyulutan obornya. Nah, jadi rangkaian hari ini adalah namanya RRI Fest 2026, rangkaian dengan Hari Radio. RRI Fest 2026 ini harmoni dalam aksi untuk membangun negeri. Jadi kegiatannya tentu saja bisa Anda ikuti nanti mulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai, dan akan hadir beragam kegiatan menarik. Kemudian jangan lewatkan, ada door prize-nya yang Masya Allah banyak banget nih. Kengge, sila, side, kunjungi Man 1 Mataram nih, ke mengajak semua saudara, keluarga, sahabat, batur-batur side, nge. Teman-teman kerja, kemudian orang-orang yang memang hari ini tidak ada agenda lain maksudnya ya. Jadi silakan bisa nanti menyaksikan pertunjukan seni dan budaya juga ya di RRI Fest 2026 ini. Dan kalau Anda mau cek kesehatan gratis, wah ini tepat ya. Jadi langsung saja bisa sambil belanja, bisa sambil cek kesehatan gratis, dapat door prize, dan juga tentu ada pengetahuan yang bisa Anda dapatkan, karena di sini nanti akan ada literasi digital juga. Baik ya, nanti silakan berkunjung rame-rame ke Man 1 Mataram hari ini pukul 9 sampai dengan selesai. Dan ada informasi lagi untuk Anda pelaku UMKM yang ingin menjadi usahanya tuh lebih profesional dan naik kelas. Nah, jadi Anda bisa mengenali perseroan perorangan namanya. Nah, ini juga sama untuk memeriahkan RRI Fest ya. Jadi Kanwil Kementerian Hukum NTB mengajak masyarakat, jadi khususnya Anda nih pelaku usaha mikro dan kecil, biar lebih dekat dengan perseroan perorangan ya. Jadi perseroan perorangan ini merupakan kemudahan bagi pelaku UMK untuk bisa memiliki legalitas usaha. Sehingga nanti kalau Anda sudah punya legalitas usaha nih, kengge, usaha Anda ini akan bisa lebih profesional, mandiri, dan tentu punya peluang berkembangnya itu lebih besar ya. Dan informasinya tentu saja kalau Anda nanti datang ya ke RRI Fest ya. Jadi informasi terkait bagaimana menjadi perseroan perorangan ini di RRI Fest hari ini juga, pendengar, di Man 1 Mataram, terutama buat generasi muda yang mau mulai dan mengembangkan usahanya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, hanya di RRI Fest 2026 ya. Tentu bisa mewujudkan UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat bersama RRI Fest dan Kementerian Hukum. Kita naik kelas, maksudnya ayo UMKM naik kelas. Iya, pendengar yang pasti, RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi membangun negeri.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPT RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Si Anda sesaat lagi nanti kita akan hadirkan informasi terkait dengan bagaimana persoalan air lah ya. Lagi-lagi ini masih persoalan air karena masih musim kemarau ini pendengar ya, yang cukup panjang. Informasinya nanti saat lagi ya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Lako 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram. Menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup.
2: Untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini.
3: Kepolisian sih kita sudah tukar-menukar data ya. Artinya sudah mulai kami kirimkan kronologis, kejadian-kejadiannya seperti apa.
0: Lima hotel terancam menghentikan operasional akibat persoalan distribusi air di Gili Trawangan. Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal di Kota Mataram. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Krisis air bersih di Gili Tramena, Lombok Utara belum sepenuhnya berakhir, namun pemerintah kini mengambil langkah darurat untuk mengatasinya. Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memberikan diskresi kepada PT TCN selama 6 bulan untuk kembali membuka aliran air ke Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Lombok Utara dalam hal ini, Bupati Lombok Utara kembali diminta untuk membuat diskresi. Padahal ini sudah kita lakukan kemarin.
5: Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara meminta PT TCN segera membuka kembali keran air bersih ke Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air. Melalui diskresi yang diberikan selama 6 bulan, PT TCN diminta tetap mengalirkan air sembari menyelesaikan proses perizinan yang masih berjalan. Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah membahas persoalan perizinan PT TCN bersama Gubernur NTB dan jajaran Prokopimda. Najmul mengatakan, pemberian diskresi bukan berarti PT TCN bebas dari kewajiban perizinan.
4: Dan yang penting adalah semua pihak yang saat ini dari pemerintah provinsi, ya pemerintah kabupaten,

0: Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari jalan keluar atas krisis air di Gili Trawena. Pemerintah meminta ruang diskresi agar jaringan air yang sudah tersedia dapat kembali digunakan.
1: Kami akan berkomunikasi dengan pihak swastanya dan juga akan menyelesaikan soal-soal lain yang terkait dengan regulasi yang ada untuk memastikan segera air bisa mengalir lagi di Gili Trawangan dalam 1-2 hari ini. Sementara dari KLU tadi sudah melaporkan ke saya bahwa mereka sudah dropping air sementara untuk solusi sementara. Tapi solusi terbaiknya adalah jaringan air bersih yang ada di sana harus dialirkan kembali sampai beberapa bulan ke depan sampai kita mendapatkan penyelesaian yang permanen situasi suplai air ini. Ya.
0: Pemerintah berharap penyelesaian perizinan PT TCN dapat berjalan cepat. Dengan begitu, krisis air bersih tidak kembali terjadi dan kebutuhan dasar masyarakat serta aktivitas pariwisata di Gili Trawena tetap terjaga.
2: Krisis air bersih yang melanda kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Minu, dan Gili Air atau Gili Trawena, Kabupaten Lombok Utara, mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintah daerah didorong segera mengambil langkah darurat sekaligus menyiapkan solusi permanen agar persoalan yang telah berlangsung lama tersebut tidak terus berulang. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Dan ini akan berdampak kurang baik bagi presiden pariwisata.
4: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan Lombok Utara Raden Luna Abriadi menilai krisis air bersih di kawasan Gili Trawena merupakan persoalan klasik yang seharusnya sudah dapat dituntaskan. Raden Luna mengatakan pemerintah harus menjadikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan wisatawan sebagai prioritas tanpa terlalu lama memperdebatkan persoalan pembiayaan maupun keuntungan. Menurutnya, pilihan teknologi dan skema penyediaan air merupakan persoalan teknis. Pemerintah dalam hal ini harus memastikan kebutuhan air bersih di kawasan wisata tersebut terpenuhi. Pasalnya, krisis air bersih dapat berdampak buruk terhadap citra pariwisata NTB. Politisi PDIP NTB ini menyebutkan, sekitar 300 wisatawan dilaporkan memilih meninggalkan kawasan Gili Trawena lebih cepat akibat persoalan air.
3: 300 kurang lebih jumlah wisatawan yang lebih cepat meninggalkan Gili Trawena itu sungguh membuat perasaan tidak nyaman ya, terutama bagi kami sebagai anggota DPR dan tentunya juga memalukan citra pariwisata kita. Kita menginginkan adanya tinggal yang lebih lama bagi masyarakat, bagi turis mancanegara yang ingin berlibur ke Trawena dan juga bisa menikmati destinasi-destinasi wilayah di wilayah darat yang tidak kurangan juga. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan lain ya. Memang harus ditanggulangi secara cepat.
4: Untuk penanganan jangka panjang, Raden Luna menilai ada dua opsi yang dapat dikaji pemerintah. Pertama, pembangunan jaringan pipa bawah laut yang terhubung dengan perusahaan daerah air minum. Namun, karena membutuhkan anggaran besar, pembangunan tersebut dinilai membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui APBN. Opsi kedua adalah pemanfaatan teknologi desalinasi atau penyulingan air laut seperti yang telah diterapkan di Gili Minu. Meski demikian, penerapan teknologi tersebut harus memperhatikan seluruh aturan, terutama karena kawasan Gili Trawena berkaitan dengan wilayah konservasi.
3: Harus memenuhi segala aturan-aturan yang sudah ditetapkan, sebab itu juga masuk kawasan konservasi. Itu urusan pemerintah pusat juga. Ya, kawasan perairan urusannya KKP juga dan sebagainya. Semua regulasi harus dipenuhi dan tidak boleh mengadakan pengeboran di darat itu ataupun di tengah laut mengenai sistem yang saya pikir ini yang perlu didiskusikan.
4: Sementara solusi permanen disiapkan pemerintah, diminta segera melakukan langkah darurat dengan memasok air bersih menggunakan mobil tangki dari daratan menuju kawasan Gili Trawena. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Lombok Utara memanfaatkan instrumen anggaran yang tersedia untuk menangani kondisi tersebut. Raden Luna menilai krisis air bersih saat musim kemarau dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat segera duduk bersama menentukan teknologi skema pembiayaan serta kelembagaan yang tepat. Dengan demikian, persoalan air bersih di Gili Trawena tidak terus berulang dan kebutuhan masyarakat maupun wisatawan dapat terjamin dalam jangka panjang.
2: Terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Afrita Kurniawan melaporkan.

0: Selesai bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15.000 liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
1: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
0: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PT TCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
2: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saatnya nanti terus bertambah.
0: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PT TCN.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang dapat memicu krisis air bersih, terutama di wilayah yang menjadi tujuan wisata. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
4: Tempat wisata ini kan ya bagaimanapun impact-nya kan kepada pertumbuhan ekonomi, di destinasi wisata, dan seterusnya begitu. Kita harus jaga.
5: Pemerintah Lombok Barat menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya krisis air bersih, terutama di tengah potensi kekeringan yang dapat berdampak pada masyarakat maupun kawasan pariwisata. Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adaha mengatakan, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga, BTT, dalam menangani kondisi yang masuk kategori bencana kekeringan. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipastikan ketika sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Ia menegaskan penanganan tersebut tidak hanya menyasar kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kawasan pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Lombok Barat.
4: Kita naikkan status dari siaga, karena ini kemarau berkepanjangan dan ekstrim. Dari siaga naik menjadi darurat. Artinya ada anggaran BTT yang boleh dipakai. Dengan status itu secara legal, secara hukum boleh memakai anggaran BTT. Nah, sehingga saya minta percepat saja. Misalnya ada permintaan dari desa-desa yang memang mengalami kekeringan ekstrim, minta bantuan air bersih, saya bilang pakai cepat saja. Sehingga masyarakat kita terbantu mendapatkan air bersih dan seterusnya. Apalagi kemudian tempat wisata. Jadi tempat wisata ini kan ya bagaimanapun impact-nya kan kepada pertumbuhan ekonomi. Kita harus jaga penanganannya. Nanti saya evaluasi tim Satgas ya.
5: Nurul Adha menekankan bahwa penanganan persoalan air harus dilakukan dengan serius agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan wisata.
3: Hingga saat ini tidak ada sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan di lokasi wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Putu Tano, Kabupaten Sumbawa Barat. Karenanya pedagang mengangkut air menggunakan perahu dari daratan untuk memenuhi keperluan wisatawan. Randy Pratama melaporkan.
6: Kita ngejual juga di sana air galonnya.
7: Kebutuhan air bersih di kawasan wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Putu Tano, Kabupaten Sumbawa Barat masih mengandalkan pasokan dari daratan. Setiap hari, pedagang mengangkut pasokan air dari Putu Tano ke Pulau Kenawa menggunakan perahu. Ketua Pokdarwis Bualawa Putu Tano, Kamiola, mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala bagi pedagang, sebab mereka harus menanggung biaya pembelian sekaligus ongkos angkut air. Pedagang membeli air sekitar Rp5.000 per galon di Putu Tano, kemudian juga membayar ongkos perahu Rp5.000 per galon. Selanjutnya, air dijual kepada wisatawan dengan harga sekitar Rp15.000 per galon. Menurut Kamiola, air tersebut digunakan wisatawan untuk minum maupun mandi. Upaya memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor juga pernah dilakukan. Namun, air yang dihasilkan terasa payau dan membutuhkan proses penyulingan sebelum digunakan.
6: Untuk selama ini, dari udah beberapa, bukan tahun lagi ya, beberapa puluh tahun ya, para pedagang yang di Pulau Kenawa itu, mereka itu ini pakai air galon mereka. Iya, diangkut dari Putu Tano dia, pakai perahu dia. Kalau untuk menyulitkan, iya sebenarnya. Cuman kalau kita misalnya pakai air PDAM ya, misalnya kita angkut pakai persi gede itu, kayak gitu. Ya. Cuman kendalanya pedagang yang di sana, mereka kan ngejual juga di sana air galonnya.
7: Kamiola mengatakan persoalan air bersih dan fasilitas MCK telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui forum resmi. Tahun ini, pemerintah membangun fasilitas MCK di Pulau Kenawa. Namun, kebutuhan air bersih masih menjadi perhatian. Selain itu, pedagang juga masih mengandalkan panel surya untuk kebutuhan listrik. Kamiola berharap pemerintah daerah menata kawasan dan pedagang di Pulau Kenawa agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dan kawasan wisata tidak menjadi kumuh.
3: Kemarau panjang menjadi atensi masyarakat, terutama dalam ketersediaan air bersih di kawasan wisata. Masyarakat berharap penyediaan air bersih di destinasi wisata terus mendapat perhatian, sehingga kebutuhan pengunjung tetap terpenuhi dan kenyamanan selama berwisata dapat terjaga. Berikut pendapat masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Yusuf Fadil, saya aslinya dari Sumbawa Barat. Kalau tanggapan saya terkait dengan hal tersebut, ketika kita berkunjung ke tempat wisata namun ketika kita ingin membuang air tidak ada air, pasti rasanya kayak tidak ada tanggung jawab atau perhatian lebih dari pihak pengelola atau pemerintah. Nah, kalau menurut saya seharusnya ya baik pihak pengelola atau pemerintah perlu memperhatikan kondisi dari tempat wisata tersebut agar para wisatawan itu tetap merasa nyaman dan tetap merasa aman ketika berkunjung ke sebuah wisata.
9: Perkenalkan, nama saya Nova Adrian dari Lombok Barat, Kecamatan Kuripan. Kalau kekurangan air itu kan membuat kita tuh tidak nyaman kan, apalagi nanti ada yang mau ganti baju, mau bersih-bersih di sana atau mau BAB, terus airnya tuh tidak ada. Jadi kita tuh kesusahan gitu. Yang membuat kita tuh tidak nyaman di tempat wisata tersebut. Terus kurangnya juga pengelolaan dari pengelolanya. Jadinya mungkin lebih dikelola lagi pariwisatanya dengan membuat kayak menyebarkan gitu informasi-informasi terkait kendala apa yang sedang dihadapi. Apa ya, mungkin bisa dia beli air gitu buat agak ya menyetok air agar kenyamanan dari pengunjung itu tetap merasa aman jikalau ada kemarau, karena kan kemarau tuh paling air tuh kan susah gitu, jadinya kayak pasokan air tuh menjadi kurang.
10: Perkenalkan, nama saya Muhammad Saban Maulana, asli dari Narmada. Ya, pernah dulu waktu itu saya pengen mandi, kan sedang panas-panasnya kan, Jadinya gerah gitu, pengen mandi. Ya, yang saya tahu yang agak dekat dari rumah saya itu adalah Sesawat. Nah, tiba-tiba ketika saya kesana itu tiba-tiba airnya itu udah surut gitu. Tidak ada informasi dari pihak media sosial atau dari pihak pariwisatanya. Tiba-tiba kosong gitu, kayak kering kerontan lah. Jadinya ya nggak jadi kita mandi. Seharusnya dia harus mengatur biar tetap ada airnya. Jika memang belum bisa mengatur volume air yang ada di sana, bisa diinformasikan kalau memang akan ada kekeringan kerontang itu.
3: Krisis air bersih mulai menjadi perhatian di sejumlah kawasan wisata, termasuk di kawasan Gili Trawangan. Kondisi ini menjadi peringatan bagi Lombok Tengah yang memiliki kawasan ekonomi khusus Cape Mandalika sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Lalu, bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi potensi krisis air bersih di KEK Mandalika, termasuk pemanfaatan teknologi dan koordinasi dengan ITDC sebagai pengelola kawasan? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia.
11: Pak Wabub, kawasan Trawangan menjadi salah satu objek wisata di Nusa Tenggara Barat yang mengalami krisis air bersih. Nah, di Lombok Tengah, kita juga memiliki kawasan ekonomi khusus Mandalika yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Apa upaya kita agar tidak mengalami nasib seperti di Trawangan saat ini, Pak Wabub?
12: Kaitan dengan perkembangan pariwisata ke depan, antara lain yang dipertimbangkan di kebijakan Pemda adalah ketersediaan air bersih. Nah, dengan sumber yang sekarang kan jelas ada bendungan, ada dua bendungan, Spa Mandalika yang ada di Pelambik, bendungan Pengge, itu langsung ke Mandalika. Jadi SPAM ini dari pemerintah pusat menyerahkan bendungannya dengan pemanfaatan SPAM langsung kerjasama dengan ITDC dan sekitarnya. Nah, tentu ke depan tetap menjadi pertimbangan dan kajian kemungkinan-kemungkinan antisipasi ke depan. Ya, memang butuh kebijakan yang sifatnya adalah bisa perestarian, termasuk juga peluang-peluang untuk manfaatkan ketika musim hujan mau banjir. Itu peluang sebenarnya. Apakah bendungan butuh untuk pendalamannya, mengurangi sedimentasinya, atau ada tempat-tempat yang masyarakat miliki, ada embung rakyatnya, embung masyarakat itu.
11: Ada tidak teknologi khusus mungkin untuk mengantisipasi krisis air bersih di sana, Pak Wabub?
12: Kalau ini kan jelas dari SPAM. SPAM kerjasamanya dan sudah jalan ini. Nah, tinggal antisipasi ke depan. Apakah dengan sumber yang ada sekarang ini butuh tadi itu revitalisasi, kemudian perawatannya, sumber-sumber itu, dan akan ada program Danau Biru, dan ada dua titik. Nah, ini masih proses di Kementerian PU. Dibutuhkan tanah untuk pembangunannya, mesin mengolah kebutuhan untuk Ringin Rata, Jonggat, dan Palembang Daya. Itu tuh masyarakat.
11: Kalau koordinasi dengan ITDC selaku pengelola sejumlah objek wisata di kawasan Mandalika, ini bagaimana gambarannya sedikit, Pak Wabub?
12: Iya, jadi intinya ITDC punya manajemen yang mengelola kawasan dengan pembangunan yang sudah dan sedang ini dan akan ini. Kalau dia butuh, memang butuh ahli untuk buat kajian lah. Kajian bukan hanya untuk Mandalika dong. Untuk kita, jadi kajian mengarah ke sumbernya, apakah ada pengembangan atau peningkatannya, kan itu. Nah, kebijakan teknis, apa kebijakannya itu. Nah, kalau dia berpikir seperti itu dalam konteks kajiannya, sehingga nanti ukuran-ukuran sampai puluhan tahun ke depan seperti apa. Nah, sama halnya dengan kondisi katakanlah gunung atau bukit-bukit di wilayah selatan. Ini kan nyaris gundul kan, rehabilitasi. Atau dalam hal perizinan ya memang butuh untuk kita evaluasi. Jadi ada kewajiban dong yang membangun villa di bukit-bukit itu dan kelestariannya lingkungan di situ.
11: Terima kasih Pak Obu atas waktunya. Assalamualaikum.
3: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, belakangan warga Kota Mataram dihebohkan dengan isu adanya dokter di salah satu rumah sakit yang membuka praktik aborsi secara ilegal. Kasus ini tengah menjadi fokus penyelidikan Polda NTB. Reporter Adilan melaporkan.
13: Polda NTB mulai menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal yang sempat menghebohkan masyarakat Kota Mataram. Polisi kini meminta klarifikasi dari sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB, Kombespol Nima Depujawati, mengatakan penyelidikan dilakukan dengan menelusuri informasi yang beredar di media.
14: Ya, investigasi penyelidikan ya. Kita klarifikasi dulu yang menyampaikan pemberitaan. Kan itu sih awal mulai. Coba ditanyakan yang mengirim berita kayak apa itu. Baru yang menyampaikan pemberitaan. Ya, informasi berita di wartawan sumbernya dari mana?
13: Isu tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai seorang dokter yang diduga melakukan praktik aborsi secara ilegal. Polda NTB masih mengumpulkan keterangan dan bukti sebelum menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan pihaknya telah dimintai klarifikasi oleh Polda NTB. LPA sebelumnya mendampingi seorang perempuan yang mengaku menjadi korban dugaan praktik aborsi ilegal tersebut.
15: Yang kepolisian sih kita sudah tukar-menukar data ya, artinya sudah mulai kami kirimkan kronologis untuk kejadian-kejadiannya seperti apa. Kemudian kita mungkin mempertimbangkan soal korban, korban nanti akan menjadi tersangka atau gimana ya, karena juga pelita di situ. Makanya kita lagi menimbang beberapa opsi yang lain.
13: Joko mengatakan informasi mengenai dugaan praktik tersebut awalnya diterima LPA dari seseorang yang mengaku menjadi korban. Selain aspek pidana, LPA juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran etik profesi dengan berkomunikasi bersama Ikatan Dokter Indonesia dan Dinas Kesehatan. Berdasarkan informasi yang diterima LPA, layanan tersebut diduga terbuka dengan tarif sekitar 15 juta rupiah dalam sekali praktik.
3: Sementara itu, peningkatan keterampilan melalui berbagai pelatihan bagi masyarakat tengah fokus dilakukan pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dilakukan untuk menekan angka pengangguran yang relatif masih tinggi. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
16: Jangan mereka mencari kerja tanpa keterampilan. Kita ingin melatih sebanyak-banyaknya masyarakat pemuda-pemuda kita.
17: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus memperluas program pelatihan keterampilan sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran, khususnya bagi pemuda yang belum memiliki pekerjaan dan keterampilan. Bupati Lombok Timur Haji Herul Warisen mendorong agar pelatihan kerja diperluas sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Herul Warisen juga meminta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP di Lenek meningkatkan jumlah peserta pelatihan untuk memperkuat kualitas tenaga kerja daerah. Ia juga meminta dinas terkait melakukan pendataan masyarakat di desa, terutama pemuda yang belum memiliki keterampilan sebagai dasar penyusunan program dan anggaran pelatihan. Dikatakan Herul Warisen, keterampilan merupakan modal penting bagi pencari kerja agar memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dikuasai. Ia berharap semakin banyak pemuda pengangguran mendapatkan pelatihan sehingga mampu bersaing di dunia kerja maupun pengembangan usaha secara mandiri.
16: Ya, kita kan sudah sampaikan juga tadi dengan balai pelatihan vokasi yang ada di internasional, ada di Lenek ya, supaya dia juga prioritaskan jumlah yang kita miliki itu lebih banyak yang diambil. Nah, kemudian yang kedua tadi saya bisiki juga Pak Kadis ya, Anda datakan kita masyarakat yang ada di desa, terutama Pak Pemuda-Pemuda itu yang belum punya keterampilan, supaya dalam anggaran 2020 dimasukkan lebih banyak ya. Nah, supaya artinya paling tidak mereka-mereka yang menganggur sekarang ini, kalau mereka sudah punya ilmu pengetahuan, minimal ada dasar untuk mereka akan mencari kerja sesuai dengan keterampilannya itu.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans Lombok Timur, Muhammad Irham Jayadi menyebut, tingkat pengangguran di Lombok Timur saat ini berada di angka 2,82% atau sekitar 30.900 orang. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat sekitar 2,9%. Untuk menekan angka tersebut, pemerintah mengalokasikan program pelatihan yang menyasar lebih dari 800 orang melalui pendanaan APBN dan sekitar 320 orang melalui APBD.
18: Alhamdulillah, setelah kami evaluasi, karena dari pusat juga itu menginginkan adanya feedback, tidak hanya melatih, tetapi dia kita evaluasi sampai tempat dia berusaha. Nah, yang selama ini kita sudah banyak data juga, kita simpan data, purna pelatihan kita ini, kita sampai dia harus memberikan laporan di mana dia berusaha, entah di rumah, entah di perusahaan orang atau apa, itu menjadi laporan kami juga di sana.
17: Dengan perluasan pelatihan, peningkatan keterampilan, monitoring pasca pelatihan, serta fasilitas peluang kerja di dalam maupun di luar negeri, pemerintah Kabupaten Lombok Timur optimis angka pengangguran terus dapat ditekan dan daya saing tenaga kerja semakin meningkat.
3: Transportasi laut masih menjadi primadona warga di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu untuk menikmati perjalanan jauh menuju sejumlah daerah di Indonesia. Reporter M. Rahlin Rifait melaporkan.
19: Transportasi laut masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat Bima Raya yang meliputi Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan perjalanan antar daerah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran strategis transportasi laut dalam menghubungkan masyarakat Bima Raya dengan sejumlah daerah lain di Indonesia. Selain mengangkut penumpang, jalur laut juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang. Kepala BLN Cabang Bima Budiarto mengatakan bahwa transportasi laut masih memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah Bima dan Dompu. Menurutnya, keberadaan layanan kapal penumpang memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang hendak berpergian ke berbagai daerah dengan menggunakan jalur laut. Ia menjelaskan Pelni Cabang Bima juga terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan resmi Pelni termasuk aplikasi Pelni Mobile. Aplikasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi perjalanan, jadwal kapal, hingga pembelian tiket. Budiarto menghimbau masyarakat yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kapal Pelni agar selalu mendapatkan tiket melalui saluran resmi. Hal tersebut penting untuk menghindari praktik penipuan maupun percalonan tiket.
20: Persentase sampai sekarang dari target kita 100% lebih. Transportasi laut masih jadi kebutuhan utama di masyarakat NTB khususnya. Di wilayah timur terutama itu kapal masih jadi pilihan utama. Nah, sementara keterbatasan, ya saya juga mohon maaf karena keterbatasan mungkin ketersediaan tiket karena seat juga karena memang arahan untuk sesuai kapasitas. Kenapa sesuai kapasitas? Paling tidak memberikan keamanan, kenyamanan, ketepatan. Ini yang kita juga pegang, jangan sampai nanti kenyamanan, keamanan ini yang berkurang terhadap pelayanan kami.
19: Sekedar diketahui bagi masyarakat Bima Raya, keberadaan transportasi laut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan perjalanan. Moda transportasi ini juga memiliki keterikatan erat dan mobilitas masyarakat, perdagangan dan distribusi barang antar daerah.
3: Berita olahraga, kekosongan posisi ketua KONI NTB diharapkan tidak menghambat persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto meminta pengurus provinsi atau pengprov masing-masing cabang olahraga segera mengambil langkah dengan menggelar pemusatan latihan daerah atau platda mandiri. Menurut Andi, setiap cabur dapat lebih dulu memetakan atlet yang berpeluang meraih medali pada PON 2028. Atlet potensial tersebut kemudian diprioritaskan mengikuti platda mandiri.
21: Cabor-cabor, ketua-ketua pengprov cabor itu segera mempelatihkan platda mandiri lah dulu untuk atlet-atletnya yang kira-kira bisa meraih medali di PON 2028. Nggak usah banyak-banyak, 3-4 orang dipelatdakan masa nggak mampu. Platda mandiri masing-masing cabor itu. Sebab kalau nunggu, sudah KONI nanti nunggu anggaran pemerintah, waduh berat, memang harus ada pengorbanan ketua cabur ini untuk mempersiapkan atletnya.
3: Andi menilai langkah tersebut penting karena waktu persiapan menuju PON 2028 semakin terbatas. Persiapan atlet dikhawatirkan kembali terlambat jika harus menunggu kepengurusan KONI NTB definitif maupun ketersediaan anggaran pemerintah. Karena itu Andi mendorong para ketua pengprov cabur menunjukkan komitmen untuk mempersiapkan atlet sejak dini. Platda mandiri dinilai dapat menjadi solusi sementara agar program pembinaan tetap berjalan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional akibat persoalan distribusi air di Gili Trawangan. Kemudian Nusa Tenggara Barat menyelidiki dugaan praktik aborsi ilegal di Kota Mataram. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar masih bersama di siaran Pro Satir dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan kembali, jangan lewatkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Anda bisa berkunjung ya di kegiatan hari ini, RRI Fest, rangkaian dengan kegiatan Hari Radio ya yang ke-81. Jadi RRI Fest 2026 ini Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri yang tentu bisa Anda kunjungi ya di Mansatu Mataram, lokasinya dari pukul 9 sampai dengan selesai. Kegiatan ini menghadirkan satu hal yang tentu menyenangkan untuk Anda. Apa saja? Ya, benar, ada cek kesehatan gratis, kemudian ada bazar UMKM, dan jangan lewatkan ada juga informasi-informasi terkait dengan literasi digital. Wow, seru ya. Dan Nike, Anda juga bisa menyaksikan pertunjukan seni dan budaya. Kemudian jangan lupa ada door prize-nya juga. Silakan kalau Anda tidak punya agenda yang lain hari ini, bisa mengajak semua sahabat, keluarga side, inak amak sematan jari, semua tetangga-tetangga, teman kerja, siapapun, apalagi Anda termasuk pernah begitu ya sekolah di Mansatu Mataram. Wah, hitung-hitung mau reunian ya dengan sekolahnya. Jadi silakan saja pendengar nanti berkunjung, jangan lewatkan ya hari ini di Mansatu Mataram dari pukul 9 sampai dengan selesai. Ada bazar UMKM, cek kesehatan gratis, dan juga literasi digital. Kemudian ada pertunjukan seni dan budaya, dan juga jangan lewatkan door prize-nya. RRI Fest 2026, Harmoni Dalam Aksi Membangun Negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Ya, pendengar puncak, peringatan dari Hari Radio ini adalah nanti di 11 September ya, kegiatan yaitu penyulutan obor Tri Prasetya ya. Dan pendengar, hari ini adalah rangkaian dari Hari Radio juga akan berlangsung RRI Fest 2026 di Man 1 Mataram ya. Jadi silakan Anda bisa mengajak siapapun untuk mengunjungi, ada bazar UMKM dan tentunya juga nanti ada door prize dan cek kesehatan gratis. Dan yang pasti juga pendengar, kalau Anda ingin mengetahui tentang bagaimana melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual, jadi silakan Anda juga nanti bisa menghadiri di RRI Fest dan akan mengetahui tentang bagaimana Anda melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual ya. Dan pendengar, kegiatan ini terbuka ya untuk Anda masyarakat, pelaku UMKM, kreator, mahasiswa sampai para inovator. Jadi Anda nanti akan mendapatkan informasi tentang bagaimana mengenali, mencatatkan, mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual Anda, sekaligus bisa berkonsultasi langsung dengan Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Jadi hari ini ya pendengar, 9 September nggih, sila sudah bisa nanti akan bertanya dan mengetahui tentang bagaimana melindungi karya, merek dan inovasi Anda dengan kekayaan intelektual. Jadi Anda nanti bisa mampir ya ke layanan kekayaan intelektual Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat di RRI Fest 2026. Punya karya, punya merek, punya inovasi, lindungi dengan KI. Anda akan membuat sesuatu itu menjadi keren, punya perlindungan, pasti akan lebih keren. Ya, pendengar, kita akan jeda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan di Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia